0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Zari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, petular di sana, petular di sini sekarang ni, baby.
2: Ya, bayangkan seorang ayah berusaha kan untuk membesarkan seorang anak. Bapanya ni pula jarang bersama-sama dengan keluarga kerana bertugas jauh di awan biru.
1: Ya, ini cerita mengenai dengan mencipta momen bersejarah apabila bapa dan anak perempuan berkongsi kokpit penerbangan yang
2: hebat.
1: Sama.
2: Seorang juruterbang berpengalaman tidak dapat menyembunyikan rasa bangga apabila berpeluang berkongsi kokpit bersama anak perempuan sulungnya buat kali pertama. Namun kedua-duanya tetap mengutamakan profesionalisme sepanjang penerbangan.
1: Ya, Kapten Razali Abdul Aziz, 53 tahun, berkata pengalaman istimewa itu berlaku ketika mengendalikan penerbangan dari Kuala Lumpur, Colombo, Kuala Lumpur pada Isnin lalu bersama-sama dengan anaknya Fatin Dayini berusia 26 tahun yang kini bertugas sebagai pembantu juruterbang.
2: Ya, kata bapaknya ini, sebaik saja pintu kokpit ditutup, mereka menjalankan tugas seperti biasa tanpa membiarkan emosi mempengaruhi tanggungjawab sebagai kru penerbangan.
1: Walaupun mengakui berasa bangga, terharu dan sedikit janggal kerana bekerja bersama-sama dengan anak sendiri, beliau juga menegaskan aspek keselamatan, kelancaran penerbangan serta keselesaan penumpang sentiasa menjadi keutamaan mereka.
2: Ya, Razali yang si bapa ni mula bergelar juruterbang pada tahun 1996 selepas memperolehi diploma penerbangan dan juga lesen juruterbang pengangkutan utama di Australian Air Academy Australia. Sepanjang lebih 30 tahun dalam industri, beliau telah merekodkan lebih 18,500 jam penerbangan dan kini menerbangkan pesawat yang besar.
1: Wow, dan menurutnya lagi, minat Fatin ni, anaknya ni, terhadap dunia penerbangan sudah terserlah lah apabila sejak zaman persekolahan di MRSM, apabila sering bertanyakan pelbagai perkara mengenai kapal terbang, dan juga anaknya ni gemar melihat bahan-bahan penerbangan milik beliau.
2: Antara detik paling bermakna tahu sepanjang penerbangan tersebut ialah apabila beliau dapat membimbing anaknya mengendalikan proses berlepas dan mendarat dengan penuh yakin. Jadi bagi si bapa ini kan, pengalaman itu bukan sekadar berkongsi kokpit, tetapi menyaksikan sendiri legasi yang dibinanya selama puluhan tahun diteruskan oleh generasi yang seterusnya.
1: Dan beliau menambah lagi, katanya ia satu kepuasan yang sukar digambarkan apabila melihat anak mampu melaksanakan tugas dengan baik.
2: Ya, itu dia, satu sejarah telah pun tercipta untuk rakyat Malaysia apabila bapa dan juga anak berkongsi kokpit yang sama.
1: Dan sebenarnya tugas seorang juruterbang ataupun pilot ni, dia bukan satu tugas yang orang kata mudah. Sebab dia bawa nyawa banyak penumpang, termasuk anak-anak kapal. Jadi orang kata satu didikan yang baiklah juga daripada ayahnya, dan anak juga pastinya mengidolakan ayahnya ni.
2: Mereka memerlukan kekuatan mental dan juga fizikal kan. Mereka tidak dapat bawa sebarang masalah dari luar apabila mengendalikan kokpit. Bayangkan kalau macam kita kan di bertugas sekarang ini pun kita perlu tinggalkan sebarang masalah di luar konti
1: kan.
2: Ini baru konti. Nyawa kita berdua aja ni dalam ni. Kita menghiburkan pendengar, memberikan informasi. Tapi mereka yang bergelar juruterbang, wah, luar biasa semangat
1: lepas
2: mereka
1: sekali.
2: Ini.
1: Dan saya dapat bayangkan lah kan, macam mana kalau saya jadi jadi kapten atau pilot, sebelahnya tu mamaknya, mamaku. Macam mana tu mamak saya di sebelah kan?
2: Dia kasih suap lagi kau, kain makan, kalau nak lapar kau.
1: Kalau dia tanya gitu, baguslah. Kalau dia cakap, sudah kau basuh dendam mo?
2: Anu bas malam bah? Kau ni, makan dan cuci piring. Bakalai terpulang dalam kokpit.
1: Siapa punya tuan lambamparan tu? Kena meraih di dalam kokpit.
2: Jadi perlunya ada sikap profesional ketika mengendalikan pesawat. Tahniahlah untuk dua beranak ini. Wow, inspirasi.
1: tepat sekali. Baik, maybe banyak lagi selepas ni informasi dan juga perkongsian serta hiburan kita akan sajikan kepada pendengar. Dan jangan lupa juga untuk terus hantarkan respon anda menerusi Sembang Pagi kita hari ini. Hobi dulu versus sekarang masih sama atau tidak?
2: Yeah, ada sudah yang menghantarkan respon. Kami tunggu lagi yang belum mengirimkan kabar. Nanti kita baca.
1: Ini dia Salam Padian.
2: Selamat pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, 8.47 minit pagi. Ha, kita nak subuk-subuk dulu di Facebook ni.
2: Semua orang mesti ada hobi.
1: Betul. Ha,
2: kalau tidak pun RTM. Ha. Ha, ada yang bilang RTM ni bukan saja radio televisyen Malaysia.
1: Apalah?
2: Rehat, tidur, makan. Itu pun RTM, hobi
1: betul juga kan? Hobi tidur. Saya boleh masukkan ada salah satu hobi saya adalah tidur juga.
2: paling best wah. Di saat kita bertenang, tak payah pikir benda lain. Bangun nanti baru kita ingat apa kan dimakan ni.
1: Baik, kita sudah ada beberapa respon. Jadi kita baca sikit lah. Jadi kepada anda, terus hantarkan respon. Kami akan baca di jam seterusnya. Tapi kami baca dulu sikit ni. Antaranya daripada Bing Bing. Katanya hobi saya dulu memancing, men.
2: Wow.
1: Asal mancing dapat ikan. Sekarang ni tidak sudah boleh memancing, malar. Malar kumpau.
2: Ikan daripada malu-malu sama kau. Makin cantik pilih kau ni.
1: Dia bilang sini, malas sudah saya. Sekarang saya suka masak.
2: Wow, bagus juga tu kan.
1: Kan? Jangan salahkan hobi memancing kumpau.
2: Seiring dengan peredaran zaman, sekarang ni banyak resepi di media sosial.
1: Chef punya chef tapi masaknya belum tahu.
2: Lagi Muhammad Izwan bangun awal pagi tengok bola. Kalau dululah, sekarang nak dekat 40-an bola yang tengok saya balik. Baru 10 minit on TV sudah tertidur.
1: Kan? Referee yang tengok aku tidur. Okay, baik. Seterusnya daripada Mami ni kan, Mami Sunda ni. Katanya hobi dia dulu-dulu suka panjat bangun, panjat benda-benda yang tinggi lah. Kan, macam wall climbing mungkin. Berlari setiap pagi, berlari di sawah. Untuk mengeluarkan peluh dengan melihat pemandangan yang hijau. Dan juga pegunungan lah, sampai lompat tinggi lagi. Tiap hari ikut bermain dengan kawan-kawan guna getah. Getah carrot ni apa ni, getah sayur tu. Kan getah sayur. Getah carrot lah. Kan sekarang ni katanya di rumah sajalah, lampu panjang kan, susut berat badan katanya. Untuk hilangkan lemak. Ingatkan pakai baju, pandai mengecil pula baju ni.
2: Gitu.
1: Rupanya badan memang besar.
2: Hantarkan lagi respon anda ke Facebook Labuan FM sebelum pukul 10 pagi nanti.
1: Betul.
2: Kami akan kongsikan sekali lagi hobi dulu VS sekarang.
1: Ya, dekat masih sama kongsikan. Baik, 9 pagi nanti. Singgah sebentar ke National FM lah baby untuk mendengarkan berita utama 9 pagi.
2: Iya, jadi jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi hiburan dan juga informasi untuk anda, DJ Baby dan Khairul Ong di sini.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.

0: Tahukah anda, bunga raya atau hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
2: Ya, salam padan. 9.19 minit pagi sudah sekarang ni di jam yang terakhir. Karul Ong dan juga Bibi Amoy.
3: Ya, kami tetap cergas dan juga ceria menemani anda. Jadi harapnya anda pun begitu.
2: Dapat sekali. Baik, Bibi, kita ada hebahan lah juga ini. Ada yang mau ditutup. Apakah yang ditutup? Iaitu pemakluman penutupan bekalan elektrik bagi beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan ini. Antaranya untuk hebahan yang pertama ataupun notis yang pertama, kawasan yang terlibat seperti kawasan di Lazenda, Villa 6 Bukit Kalam, Shorthouse Lazenda Bukit Kalam, sebahagian kawasan Kampung Bukit Kalam dan sekitarnya. Tujuan penutupan adalah melakukan kerja-kerja menaik taraf talian voltan tinggi di kawasan terlibat dan anggaran tempoh penutupan selama 8 jam bermula 9 pagi ini hingga 5 petang.
3: Ya, lagi ada 4 tau notis penutupan bekalan elektrik di Labuan hari ini. Yang kedua ini untuk

0: hingga 3.30 minit petang.
1: Ya, diteruskan lagi, kawasan terlibat sebahagian kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang dan sekitarnya untuk tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang, 1 jam saja, pukul 4 petang hingga 5 petang nanti.
0: Baik, jadi antara kawasan-kawasan yang terlibat seperti kami bacakan tadi, bolehlah bersiap sedia pada sebelah petang dan pagi tadi nampaknya ada sudah pukul 9 tadi kan notis dikeluarkan. Jadi harap bersabar. Ini adalah sebenarnya untuk kebaikan di masa depan. Mereka melakukan beberapa pekerja penyambungan baharu, penambahbaikan voltan tinggi dan sebagainya.
1: Ya, kan hidup ini pun perlu ada penambahbaikan.
0: Betul.
1: Apatah lagi elektrik kita kan. Jadi kalau boleh kita sabar-sabar dulu kan. Kita doakan yang baik-baik untuk petugas kita juga.
0: Betul.
1: Sebab kita pun risau juga kan mereka berdepan dengan risiko renjatan lepas elektrik. Jauh balis kan.
0: Balis.
1: Jadi hantarkan respon anda untuk topik sembang pagi. Hobi dulu versus sekarang. Masa berlalu, minat pun berubah ikut umur ke itu.
0: Okay, kalau boleh lah kami mau lihat lah. Mungkin ada hobi dulu apa dan hobi sekarang. Kalau boleh, kalau tiada, boleh saja hantarkan.
1: Nah, yang penting kita meriahkan FB Labuan FM.
0: Ya, ini di Salam Padang.
1: Menjadikan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa

0: kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Ya, betul. Salam Padian menceriakan pagi anda. Ya. Kita cerita-cerita saja pagi ini, okey?
2: Betul. Kalau tiada anda, macam mana kami mau ceria? Kesikawanlah kami sampai ke penghujung siaran. 7 malam nanti.
1: Wow.
2: Itu stesen Labuan FM akan melabuhkan tirai lah.
1: Tepat.
2: Untuk 7 Ogos. Tetapi segmen Salam Padian sampai pukul 10 pagi saja.
1: Alamak. Kurang daripada setengah jam lagi kita berkudara, kan, maybe?
2: Iya, kita beri peluang lah kepada bicara hidayah sebentar saja lagi.
1: Betul.
2: Pukul 10 pagi hari ini dengan tajuk antara keperluan dan kehendak bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Salihin bin Hamdan, penolong pegawai Hal Ehwal Islam Pejabat Mufti Cawangan WP Labuan.
1: Dengan tajuknya antara keperluan dan kehendak. Oh, jadi kalau anda mungkin tertanya-tanya ataupun masih lagi mencari perbezaan lah, apa keperluan, apa kehendak, kan, lebih-lebih lagi menerusi pandangan dalam Islam lah. Jadi boleh dengarkan Bicara Hidayah. Dan petang nanti, baby, ada juga kita ada satu lagi program ataupun rancangan agama, iaitu ini mengenai dengan soal jawab. Ini antara orang kata seronok mau dengar, sebab anda boleh bertanya menerusi anda tanya Ustaz Jawab, yang mana hari ini tetamu kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Omar bin Sulah Haji, pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana hari ini mereka akan bersoal jawab dengan topik Masa Itu Ibadah, pukul 4 petang nanti. Okay?
2: Yeah. Selalunya kita dengar masa itu emas, tapi kali ini masa itu ibadah. Menerusi anda tanya Ustaz Jawab.
1: Dan sebenarnya kan sedikitlah mengenai dengan Ustaz Omar ni. Saya suka dengan Ustaz Omar ni. Dia santai saja.
2: Tenang di posisi. Senyum dia dengar.
1: Betul.
2: Yang namanya diseru.
1: Iya. Dan rasanya beliau sudah pun mulai banyak pengikut juga sekarang.
2: Wah, macam artis lah Ustaz kita.
1: Betul.
2: Ni.
1: Betul. Baik, baby. Semoga mereka yang sedang memandu hati-hati dalam perjalanan. Pastikan keselamatan diutamakan. Janganlah laju-laju kan, Labuan siapa ni?
2: Mau tergesa-gesa untuk memudaratkan diri, bahaya juga.
1: Itulah, okay, baby. Lepas ini banyak lagi hiburan dan juga informasi kita akan sampaikan kepada pendengar. Ini dia Salam Padang.
2: Menceriakan pagi anda, baby, dan Khairul All.
1: Yay.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Hai semua, bertemu lagi kita dalam perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan peribahasa. Dengarkan peribahasa ini, bukannya diretak panas. Apa yang dimaksudkan di sebalik peribahasa ini ya? Jom saya kongsikan. Peribahasa bukannya diretak panas membawa maksud bahawa sesuatu kejadian atau perkara tidak berlaku secara tiba-tiba atau tanpa sebab. Sebaliknya, tercetus akibat terlalu banyak diperkatakan, dipersoalkan atau menjadi bahan perbualan orang ramai. Apabila sesuatu isu sering diulang-ulang dan mendapat perhatian berlebihan, perkara tersebut akhirnya menimbulkan kesan atau implikasi tertentu, sama ada disengajakan atau tidak. Secara tidak langsung, peribahasa bukannya diretak panas mengingatkan kita bahawa kata-kata dan percakapan orang ramai mampu mempengaruhi keadaan, malah boleh mencetuskan perubahan atau kejadian yang tidak disangka. Oleh itu, setiap perbuatan dan penyebaran cerita perlulah dibuat dengan penuh tanggungjawab agar tidak membawa kesan buruk kepada individu dan masyarakat. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa bukannya diretak panas. Lelaki itu benar-benar dipecat setelah penipuannya sering diperkatakan pekerja lain. Umpama peribahasa bukannya diretak panas. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Baiklah, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa pada minggu hadapan dengan perkongsian yang lebih menarik. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Ya, bahasa tepat, minda hebat, Cakna Bahasa daripada penerbit DJ Fias. Terima kasih.
2: Ya, jadi nampaknya masa ini cemburu betul sama kami.
1: Jealous betul loh.
2: Hai, gregetan kita kan. Sekejap saja lagi kami akan melabuhkan tirai. Terima kasih untuk yang memberikan respon bagi topik hari ini. Hobi dulu versus sekarang telah pun kami bacakan.
1: Ya, dan pastikan kesetiaan anda bersama-sama kami di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Jangan lupa juga untuk muaturan aplikasi RTM Click. Sebab ia betul-betul percuma, anda perlu dengarkan Lapan FM ni di mana saja anda berada. Dan juga banyaklah di sana, ada 34 stesen radio boleh dengar, TV1, TV2, kemudian banyak lagi ada drama-drama di sana. Boleh tengok.
2: Betul.
1: Banyak lagi.
2: Podcast, dokumentari, berita betul dan sebagainya.
1: TV sukan pun ada.
2: Galilah apa yang istimewa betul di RTM Click ini. Manalah tahu anda jatuh cinta. Suka juga kami mengajak anda untuk like and follow media sosial Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.
1: Betul. Dan sedikitlah informasi apa yang menarik esok Sabtu. Kan, itu kita ada tetamu cilik esok ya, baby.
2: Ya, setiap dua minggu sekali kita ada segmen cilik ceria di Labuan FM.
1: Betul.
2: Berselang-selilah dengan generasiku. Kalau cilik ceria ini memberi peluang kepada bakat anak-anak darjah 1 hingga darjah 6.
1: Yeah.
2: Kalau generasi itu yang bersekolah tingkatan hingga ke college dan juga university.
1: Belia-belia lah kan?
2: Betul. Jadi esok ni Kai dan juga pendengar semua, kita mengetengahkan bakat adik Angel Artemis Anthony dari SK Kerupang, di mana adik Angel Artemis Anthony ini memenangi anugerah pelakon pembantu wanita terbaik. Juga SK Kerupang mendapat tempat ketiga bagi pertandingan filem pendek Festival Lakon Layar Sekolah Peringkat Kebangsaan 2026 di Melaka baru-baru ini.
1: Di peringkat kebangsaan
2: boleh tahan.
1: Bukan kaleng-kaleng anak Labuan sebenarnya.
2: Nah, di Labuan sendiri pun sudah ada 16 buah sekolah rendah bersaing di peringkat Labuan dulu, peringkat negeri kan.
1: Betul.
2: Mana yang terbaik itulah dihantar ke kebangsaan.
1: Dapat sekali.
2: Dapat nombor 3 pula di sana.
1: Kan, dan juga sebenarnya penerbitnya DJ Baby.
2: Baby kakak I, my sister.
1: Baik, Baby. Nampaknya sampai sini saja kita menemani pendengar-pendengar setia. Kita teruskan mendengar Labuan FM sampai pukul 7. Jadi sampai sini sajalah kita menemani, dan esok anda akan bersama-sama dengan saya lagi.
2: Ya, DJ Baby mengundurkan diri sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ponsi kau cai cing.
1: Ya, salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye bye.
2: Dah.

0: Proton Saga Kalamu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama kami di Siaran Labuan FM dalam program ataupun rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi untuk Jumaat yang pertama di bulan baru ni, di bulan Ogos ni, kita dipertemukan dalam rancangan Bicara Hidayah. Sebuah rancangan yang mengajak kita untuk sama-sama menghayati Islam sebagai panduan kehidupan dan juga mungkin orang kata sedikit sebanyak menambah pengetahuan kita untuk terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Dan macam biasa untuk hari ini, saya tak keseorangan. Minggu ini sekali lagi bersama-sama dengan saya ialah Al-Fadil Ustaz Muhammad Salihin bin Haji Hamdin. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. DJ Reham. Bersu-bersu kembali minggu ni.
0: Bersu kita kembali, ya.
1: Macam bulan lepas kita.
0: Minggu lepas kita juga, Ustaz.
1: Minggu lepas, kan?
0: Kita, hari ni kita bersua kembali.
1: Alhamdulillah. Jadi, segala puji bagi Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah. Terima kasih, DJ Reham. Dan juga seluruh warga peminat ataupun penonton Bicara Hidayah pada minggu ini. Dan semestinya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dalam kehidupan yang baik, dimudahkan segala urusan dan juga dipermudahkan segala-galalah, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Amin Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, hari ini kita akan bincangkan satu lagi tajuk yang menarik. Kalau minggu lepas Ustaz, kita dah cerita tentang rezeki.
1: Ya
0: kan?
1: Tentang sempit.
0: Betul. Kesempitan rezeki. Jadi minggu ni topik yang kita bawakan adalah satu topik yang mungkin boleh menjadi orang kata dilema dalam kehidupan kita hari ini. Ya Ustaz?
1: Dilema.
0: Dilema Ustaz. Menarik topik kita hari ini sampai boleh jadi dilema. Topik yang kita akan bawakan hari ini ialah antara keperluan ataupun kehendak.
1: Dilema tu.
0: Dilema kan Ustaz, bila sebut tentang keperluan atau kehendak ni, kalau kita tengok kan sekarang ni, terutamanya trend yang trending kan Ustaz, yang viral di media sosial. Kadang-kadang bila kita tengok benda tu, seolah-olah menggalakkan kita ni untuk beli sesuatu walaupun sebenarnya kita tak perlukan pun benda tu. Tapi sebab orang kata apa, terpengaruh, teracun Ustaz kan, kita pun belilah sehingga kan, yang sedihnya sampai ada di antara kita ni yang sanggup berhutang demi nak penuhi keinginan, sedangkan ada perkara yang benar-benar diperlukan masih belum diutamakan.
1: Betul.
0: Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya Islam mengajar kita membezakan antara keperluan ataupun kehendak, dan mengapa perkara ni begitu penting dalam membentuk kehidupan seorang Muslim yang seimbang?
1: Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Jadi ini merupakan satu mukadimah lah, soalan. Betul lah kalau kata antara keperluan dan kehendak, dia memang akan jadi satu persoalan yang tak akan ada jawapan yang kepastian yang muktamad. Adakah kita perlu ataupun adakah ini kehendak kita, nak beli itu ke, nak beli ini ke, nak beli ke tak dan sebagainya. Itu je persoalan sekarang. Tapi kita kena faham keperluan dan kehendak, maksudnya itu berdua-duanya itu berbeza. Okay. Keperluan ni dia sesuatu yang kata mesti dipenuhi, sesuatu yang menjamin kelangsungan hidup. Kalau tak ada dia, tak jalan, hidup tak jalan. Itu keperluan. Kehendak pula kita kena faham, kehendak ni kalau dia ada, tak ada masalah. Kalau dia tak ada pun tak ada masalah. Itu maksud dia. Mana keperluan dan kehendak, kita kena tahu beza antara kedua-duanya itu. Itu yang paling utama. Dan bila kita dah dapat tahu, kita dah dapat trace, kita dah dapat beza antara kedua-dua ni, baru kita boleh mengawal ataupun hidup kita tu boleh nak kata Allah masalah selamat. Baru kita boleh rancang kehidupan kita tu, perbelanjaan kita dan sebagainya. Dan ini kebiasaannya dia menjurus kepada perbelanjaan harian ataupun mengurus rezeki. Mana kita kena bijak mengurus rezeki kita. Dan kita yang pastinya bila antara kedua-dua perkara ni, keperluan atau kehendak, yang paling kita lupa, yang paling utama kita lupa, memang kita akan lupa, itu mensyukuri nikmat. Itu yang paling asas yang kita kena tahu.
0: Jadi itu baru mukaddimahnya.
1: Ya, betul.
0: Saya rasa topik hari ini memang menarik, Ustaz. Sebab ramai ya di antara kita ni sebenarnya mungkin masih belum orang kata betul-betul faham apa itu keperluan, apa itu kehendak.
1: Betul.
0: Jadi itu yang kita nak bahaskan dalam topik kita hari ini.
1: InsyaAllah.
0: Selepas ini kita nak bincangkan bagaimana cara mengenal pasti keperluan dan kehendak menurut perspektif Islam itu sendiri. Kesan jika kita terlalu mengikut nafsu dan gaya hidup, serta bagaimana amalan berjimat cermat, qanaah dan syukur mampu membawa keberkatan dalam kehidupan. Lepas ni kita akan kongsikan dengan anda.
1: Kita akan jelaskan lagi lah dengan terbiasa perinci, insyaAllah.
0: Jadi teruskan bersama-sama kami dalam
1: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

0: segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama-sama kami. Di Konti sekarang ni, anda bersama-sama saya Riha dan hari ini ditemani oleh Ustaz Salihin dalam Bicara Hidayah.
2: Ya, saya di sini.
1: Di sini lagi ya Ustaz. Okey Ustaz.
2: Baik.
1: Berbalik kepada tajuk perbincangan kita hari ini, antara keperluan atau kehendak.
2: Ya.
1: Bila kita sebut tentang keperluan, tentang kehendak ni Ustaz, kadang-kadang kita ni membeli bukannya sebab kita betul-betul perlukan pun, kan? Atau bukan kerana benar-benar memerlukan, tapi kerana kita rasa nak memilikinya. Persoalannya di sini Ustaz, bagaimana Islam tu mengajar kita membezakan antara keperluan dan kehendak supaya kehidupan kita ni lebih tenang dan diberkati Ustaz?
2: Baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ucapkan kepada DJ Reha kita dan juga sidang penonton dan juga pendengar daripada TikTok ataupun Facebook siaran Bicara Hidayah kita. Baik. Keperluan atau kehendak? Benda ini mesti jadi persoalan dalam minda kita. Kemudian kita nak pilih yang mana satu yang bagi, orang kata, yang boleh memberikan keputusan yang terbaik. Kadang-kadang orang confused nak keperluan ke kehendak. Kadang-kadang ada yang tercampur keperluan dan kehendak tu. Okay? Jadi Islam ni tuan-tuan, dia satu agama yang mengajar tentang keseimbangan dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam Islam itu sendiri dia macam dia tak lebih kepada dunia, dia tak lebih akhirat tu, dia akan lebihkan sikit lah. Kemudian dia seimbang, tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Dan itulah yang Islam ajar dalam diri kita. Sebab dalam, kalau kita tengok pada diri kita sendiri pun, kita sebagai manusia kadang-kadang kita rasa benda tu nak, tapi sebenarnya benda itu tak perlu pun. Jadi seperti mana saya katakan tadi, keperluan itu adalah sesuatu yang mesti dipenuhi. Mana kata kalau tak ada habis. Jaga-jagalah kalau tak ada. Kemudian kehendak pula adalah satu yang memberikan keselesaan, yang memberikan kepuasan kepada kita. Kalau dia ada, kita rasa selesa, kita rasa puas. Kalau dia tak ada, kita rasa biasa-biasa, tak ada masalah. Itu bezanya. Kita kena clear tentang itu. Dan masalahnya, ramai di antara kita pada hari ini dia keliru. Dia jadikan kehendak itu sebagai keperluan. Keperluan itu

0: makanlah serta minumlah, tapi jangan kamu berlebih-lebihan, kata Allah. Itu dalam bab segi makan dan minum. Apatah lagi kalau daripada segi kehendak dalam kehidupan kita, keperluan dalam kehidupan kita. Sebab ayat ni Allah ajar kita supaya Allah tak larang kita nak menikmati macam-macam. Makanlah selagi boleh makan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Minumlah selagi yang boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau kita tengok macam ada dalam biasa yang 2-3 tahun yang lepas, yang apa, mukbang yang makan-makan tu, kita tengok memang rasa sedap, tapi tengok macam banyak je makan dia. Keperluan banyak makan. Contohlah kalau kita makan mie tu kan, kita satu bungkus okey dah, dua paling-paling pun dua bungkus. Tapi dia macam 3, 7, 8 bungkus seorang-seorang.
1: Memang betul, Ustaz. Kadang-kadang kita terkejut dia tengok portion makannya tu, Ustaz.
0: Kemudian dia jadi budaya.
1: Ya.
0: Dia jadi ikut-ikutan. Benda tu perlu ke tidak sebenarnya? Itu antara macam tu permainan dia. Jadi nak katakan bahawa Islam dia tak larang kita nak menikmati kenikmatan dunia. Silakan, tak ada masalah, tetapi jangan melampaui batas. Allah kata dalam Quran.
1: Bersederhana
0: InsyaAllah.
1: Macam yang Ustaz kongsikan tadi, Ustaz, keperluan tu sesuatu yang kita mesti kena ada. Nak meneruskan kehidupan kita, tanggungjawab kita pada Allah. Kehendak pula adalah untuk keselesaan kita, untuk kepuasan kita. Jadi Ustaz, adakah kalau kita nak beli sesuatu yang kita mahu, yang kita berkehendak, adakah itu salah di sisi Islam, Ustaz?
0: Tak juga. Kalau kita tengok, tuan-tuan, kalau contoh macam kita nak sesuatu tu, kita belilah. Islam dalam agama kita tak larang benda tu. Kalau kita, itu fitrah manusia. Kita nak sesuatu tu, kalau nak beli, belilah, tak ada masalah. Dia tak larang. Tak larang kita nak penuhi kehendak hidup kita. Tapi selagi mana ia halal, selagi mana ia tidak membazir, dan selagi mana ia tidak mengabaikan tanggungjawab. Makna kata kalau benda tu kita nak beli, contoh kita nak beli makanan, belilah. Pastikan halal. Kata-kata nak kata nak beli benda-benda yang tak membazir, apa dia? Susah nak recall. Kalau contoh macam sekarang kita beli telefon. Belilah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai mengabaikan tanggungjawab. Nak tengok TikTok, silakan. Nak tengok Facebook, silakan. Tapi jangan sampai mengabaikan tanggungjawab. Maksudnya jangan sampai terlepas solat dan sebagainya. Itu tak boleh. Tapi kalau nak memenuhi kehendak kita, tak ada masalah. Silakan. Yang pasti, yang akan jadi masalah bila dia mengatasi keperluan kita. Contohnya, kita sanggup berhutang semata-mata nak beli telefon baru. Contoh kan. Dia tiap-tiap tahun ada. Model baru, model baru. Jadi, takut tak terkejar. Mana kata, itu bukan keperluan. Itu kehendak kita. Sedangkan telefon yang lama tu lagi masih elok lagi, tak ada masalah. Bukan rosak pun, bateri kembung ke tak ada. Jadi kita saja nak beli. Sehingga kan kita ada 4, 5, 6, 7 telefon. Nak urus macam mana? Kadang-kadang saya tengok orang ada 3, 4 telefon. Mungkin bagi dia selesa. Bagi saya serabut. Saya cukup satu telefon. Okey lah, tak ada masalah. Sebab sekarang kita ke telefon ada dual SIM dan sebagainya. Cukup lah. Tapi benda tu kadang-kadang mungkin bagi dia benda tu perlu. Tapi bagi kita macam, mungkin itu kehendak lah. Kalau kebiasaan, kalau kita tak ada kepentingan, itu lebih kepada kehendak sebenarnya. Dan kalau contoh nak beli barang tu semata-mata nak kelihatan hebat di mata manusia, kan gitu. Beli barang-barang yang viral, trending, beli-beli barang yang terkini. Contohlah telefon baru, semua orang tak dapat, dia seorang yang telefon baru tu. Memang all up lah status dia. Contoh gitu. Sebab saya terkenal, saya teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Ingat tuan-tuan ni, Rasulullah kata macam ni, tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang hartanya. Dia ada empat tu, tentang hartanya. Dari mana dia dapat, ke mana harta tu pergi. Jaga-jaga ni. Nanti di akhirat kena tanya. Tak akan bergerak kaki kita tu sehingga habis ditanya itu. Ada tiga lagi, tapi itu isu yang akan kita kupas kemudian lah. Tapi nak katakan tuan-tuan, ini menunjukkan setiap sen ataupun setiap ringgit yang kita belanja tu akan dipersoalkan di hadapan Allah. Walaupun daripada sumber yang halal, Allah akan tanya, ni daripada mana? Ni nak buat apa? Kemudian ni belanja bagaimana? Itu. Itu kita nak tengok tu. Kita sendiri nak tengok, kena tengok. Kita sendiri nak kena, orang kata, menilai. Sama ada kita perlu atau tak.
1: Maksudnya semuanya akan dihisap, Ustaz.
0: Semuanya akan dihisap. Tak akan terlepas.

0: jelas.
1: Tapi betul Ustaz, kita setuju juga dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita ni membeli sesuatu bukan sebab kita perlukan pun. Tapi bila tengok orang lain ada, orang lain memiliki, kita pun terus nak juga. Bila tengok di media sosial tu kan Ustaz, rasa macam semuanya kita nak, semuanya kita nak miliki.
0: Benda-benda yang terbaru kan sekarang ni.
1: Ya, yang trending tu.
0: Tengok dalam komen kita, kalau benda tu free shipping, tergugat iman kita.
1: Itu teracun terus Ustaz.
0: Discount lagi, lepas tu free shipping lagi habis kita. Jadi, itu yang dinamakan sekarang ni, kalau ada istilah budak-budak sekarang ni, apa FOMO.
1: Ya, FOMO.
0: Fear of missing out.
1: Betul.
0: Saya baru tahu ni. FOMO. Apa tu FOMO? Saya tanya apa FOMO? Fear of missing out. Maknanya kalau ketinggalan, habislah kita. Tak ada cerita. Tapi ni tuan-tuan, dia macam... nak bentuk benda ni tak ada masalah dia. Saya kongsilah beberapa cara ataupun sekurang-kurang 3-4 cara yang boleh kita kongsilah. Yang pertama, tanyakan kepada diri kita keperluan ke nak ni. Tanya pada diri kita, saya perlukan kini ke tidak? Betul-betul perlu ke tidak? Sebab itu, sebelum kita nak beli sesuatu ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena stop sekejap. Lepas tu kita kena fikir, benda ni betul ke, benda ni perlu ke nak beli, benda ni memang kena beli ke, antara keperluan dan kehendak. Mana rasa nak beli? Keperluan nak beli, contoh beli beras. Itu keperluan.
1: Itu keperluan.
0: Bukan kehendak. Saya tak makan beras, tak, saya makan roti. Terpulang macam tuan-tuan. Tak ada masalah. Keperluan kita. Benda mana keperluan tu, benda asas yang kita kena ada. Mana kata kita sebelum bagi tahu kita, sebelum kita beli sesuatu, stop sekejap, fikir nak beli ke tidak, boleh beli ke tidak, berbaloi beli ke tidak, atau dia sekadar memenuhi keinginan kita. Dia macam kalau kita kata orang bijak, yang orang bijak ni dia bukan orang yang banyak beli. Orang bijak ni orang yang dia bijak buat keputusan. Itu yang sebenar-benarnya. Mana kata yang pertama, kita kena tengok, tanya pada diri, nak perlu benda kini tidak. Itu yang pertama. Okey. Baik, yang kedua, contoh, elakkan pembaziran. Belanja secara berhemah. Ini pasal kewangan kita ni, kewangan kita sebagai orang Islam kan, kita nak belanja harta kita ni. Elakkan pembaziran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara
1: syaitan.
0: Nah, kita tahu ayat tu popular. Kan? Kita selalu baca ayat tu, kita selalu dengar ayat tu, tapi kadang-kadang kita terbuat. Kadang-kadang tak sengaja kita terbelanja lebih dan sebagainya. Benda tu tak perlu pun. Kan, benda tu bukan kehendak kita pun, tapi kita itulah kerana hasutan,
1: nafsu gitu. Dan sebagainya,
0: nafsu dan sebagainya.
1: Banyaklah ternya tu, terbeli, terbayar.
0: Terbayar macam yang apa, yang video tu, terbayar, terbeli, tiba-tiba terdatang gitu. Okay. Jadi Islam dia ajar kita untuk urus kewangan dengan cara yang bijaksana. Belanja ikut kemampuan. Ukur baju di badan sendiri, kata pepatah kita. Mana kata kalau kita kena nak belanja, agak-agak belanja kita macam mana? Agak-agak keluarga kita, bajet-bajetlah kita. Bajet-bajetlah keluarga kita belanja macam mana sebulan. Sebab itu pentingnya perancangan kewangan dalam keluarga ataupun untuk diri kita sendiri. Itu pengurusan kewangan peribadi. Itu penting tu.
1: Kadang-kadang kita ni, orang kata apa, terlalu mengejar gaya hidup Ustaz. Lifestyle. Sampai terlupa bahawa ketenangan tu sebenarnya datang bukan daripada banyaknya barang kan Ustaz.
0: Betul.
1: Jadi kita ni kalau nak membeli tu beragak-agak lah. Macam Ustaz sebutkan tadi tu, tengoklah bajet macam mana kan. Pengurusan kewangan tu penting sebenarnya.
0: Saya terkenang tu masa saya pergi Korea dengan kawan-kawan dah tahun 2017, geng-geng Korea. Khabar semua sihat ya. Okay. Satu budaya di sana, dia memang fear of missing out. Kalau kita tak ikut trend, memang kita akan ketinggalan dan kita disisihkan. Itu budaya di sana.
1: Di Korea?
0: Kalau saya yang budaya-budaya, kata budak-budak sekarang lah. Budaya di sana. Memang begitu caranya. Kalau seorang ada iPhone, saya contohlah. Contoh telefon yang terkini. Kalau tak ada, tersisih.
1: Ketinggalan.
0: Itu memang begitu. Tapi ialah kehidupan di sana kan. Kita tak boleh bandingkan kita di sini. Tapi kalau kita sebagai Islam, kita seboleh-bolehnya hidup secara sederhana.
1: Betul.
0: Maksudnya ataupun senang kita kata, qanaah.
1: Qanaah
0: itu bersyukur dengan apa yang ada. Maksudnya tuan-tuan, kata Nabi SAW, bukanlah apa kekayaan itu kerana banyaknya harta, tetapi kekayaan itu yang sebenar adalah kekayaan jiwa. Jiwa kita, bila hati kita rasa senang, bila hati kita rasa cukup dengan apa yang Allah beri, kita akan lebih tenang.
1: Betul.
0: Makna kata kalau kita sentiasa nak fikirkan perkara lain, orang lain punya barang, contohlah kita sentiasa nak ikut cara orang lain, kita memang takkan tenang forever and ever.
1: Betul.
0: Selama-lama kita akan tetapkan, sebab kita sentiasa membanding-bandingkan. Kalau boleh tuan-tuan, kita kena cukup apa yang kita ada. Apa yang kita ada itu, itulah yang Allah sesuaikan untuk kita. Kalau contoh macam kereta kita macam ni, Allah sesuaikan untuk kegunaan kita.
1: Betul.
0: Kalau kehidupan kita macam ni, Allah sesuaikan dengan kehidupan kita. Mana Allah Maha Bijaksana mengatur kita. Jadi jangan kita berlebih-lebih. Berlebih-lebih nanti kata-kata, contohlah kalau ada tak satu masa kita beli barang, kita tengok balik barang kita beli tu, kenapalah saya beli barang ni banyak-banyak kan? Gitu.
1: Betul.
0: Menyesal kemudian tak guna.
1: Betul-betul Ustaz. Sampai dah berkurung berabad kat situ tak pakai pun.
0: Tak bergerak pun barang tu. Bahkan ada tak buka daripada kotak lagi.
1: Tak buka lagi. Pasal sampai tak buka lagi Ustaz.
0: Itulah tu. Jadi mana kata orang yang bersyukur, insyaAllah akan sentiasa merasa cukup.
1: Jadi jelaslah kat sini ya Ustaz. Islam ni sebenarnya tidak melarang kita untuk kita nak memiliki sesuatu yang kita inginkan tu. Namun kita perlu juga sentiasa tanya diri kita sendiri, sama ada perkara tu benar-benar keperluan ataupun sekadar kehendak. Dengan cara tu insyaAllah kita akan lebih bijak urus kewangan, elakkan pembaziran dan dapat menikmati kehidupan dengan lebih tenang, diberkati Ustaz.
0: Itu yang kita nak tu.
1: Itu yang kita nak kan. Baik Ustaz, selepas ni macam biasa kita nak bawa pendengar kita ke segmen Iktibar. Jadi apakah kisah yang akan Ustaz bawakan hari ni?
0: Baik, insyaAllah selepas ini kita akan dengarkan satu kisah yang cukup memberi inspirasi tentang seorang insan yang akhirnya dia jumpa kebahagiaan apabila dia boleh bezakan kehendak dengan keperluan. Jadi tajuknya sederhana itu bahagia.
1: Sederhana itu bahagia. Jadi terus kekal bersama-sama kami dalam
0: Bicara Hidayah, Hijrah dan Hati dan Minda.

0: kisah bermakna yang memberi pengajaran terbaik untuk Muslimin dan Muslimat. Segmen Iktibar.
1: Sederhana itu bahagia. Di dalam ruangan kisah dan teladan pada kali ini, ada seorang pemuda yang baru memulakan kerjaya. Gajinya tidaklah besar tetapi cukup untuk menampung kehidupannya. Pada awalnya dia hidup sederhana. Namun sedikit demi sedikit dia mula membandingkan dirinya dengan rakan-rakan. Melihat orang memakai telefon baru, dia juga mahu menukar telefon. Melihat orang memandu kereta yang lebih mewah, dia mula berasa malu dengan kereta yang dimilikinya. Melihat orang bercuti di luar negara, dia pula berasa hidupnya tidak sempurna. Dan akhirnya, setiap bulan dia membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Semuanya dibayar secara ansuran. Telefon baru, jam tangan berjenama, komputer riba baru, katakan apa sahaja. Lama-kelamaan, gajinya habis sebelum hujung bulan. Dia mula hidup dalam tekanan, tidur tak lena, sering bergaduh dengan keluarga kerana masalah kewangan. Yang peliknya, semakin banyak barang dimiliki, semakin hilang ketenangan hidupnya. Suatu hari dia bertemu dengan seorang guru yang bertanya kepadanya satu soalan yang sangat-sangat mudah. Adakah semua yang kamu beli itu benar-benar kamu perlukan? Pemuda itu terdiam. Dia mula menyemak semula perbelanjaannya. Rupa-rupanya, sebahagian besar wangnya digunakan untuk memenuhi kehendak, bukan keperluan. Dan semenjak daripada hari itu, dia membuat beberapa perubahan. Sebelum membeli apa-apa, dia akan bertanya kepada dirinya tiga soalan. Pertama, adakah aku benar-benar memerlukannya? Yang kedua, jika aku tidak membelinya hari ini, adakah kehidupanku akan terjejas? Ketiga, adakah wang ini lebih baik digunakan untuk perkara yang lebih bermanfaat? Sedikit demi sedikit, dia berubah. Dia mula menyimpan wang, mengurangkan hutang, bersedekah walaupun sedikit, tidak lagi berlumba-lumba menunjuk kemewahan, dan yang paling penting, hatinya kembali tenang. Dia akhirnya menyedari bahawa kebahagiaan yang bukan datang daripada kerana memiliki lebih banyak barang, tetapi kerana mensyukuri apa yang telah Allah kurniakan. Tuan-tuan, dahulukan keperluan, sederhanakan kehendak, perbanyakkan bersyukur. InsyaAllah, hidup akan menjadi lebih tenang dan diberkati.
0: Segmen Iktibar.

0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 minit pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, alhamdulillah masih lagi bersama-sama kami dalam Bicara Hidayah.
2: Ya.
1: Topik baik kita hari ini Ustaz, keperluan atau antara keperluan atau kehendak.
2: Ya, betul.
1: Dalam dunia hari ini kan, kalau kita tengok terlalu banyak perkara yang kita nak miliki, yang kita ingin miliki.
2: Ya.
1: Kadang-kadang kita sendiri pun keliru Ustaz ya. Adakah ia benar-benar satu keperluan ke ataupun sekadar memenuhi kehendak?
2: Ya, betul. Yalah, betul lah. Kadang-kadang dia kadang confuse. Tapi apa-apa pun jangan confuse. Kalau perbincangan kita pada hari ini dia memberi manfaat, jangan lupa kita tekan butang share. Kalau kita dekat Facebook kita ada, dekat TikTok kita pun ada, share-sharekan. Semoga berpanjangan amal ibadah kita, juga jangan lupa tapping-tapping kita. InsyaAllah jadi mudah-mudahan jadi manfaat lah pada kita.
1: Betul, InsyaAllah. Amin, amin.
2: Amin, amin.
1: Ustaz, kalau kita lihat semula kehidupan masyarakat pada hari ini Ustaz, ramai di antara kita ni sebenarnya diberi macam-macam nikmat sampai tak terkira kadang-kadang Ustaz ya. Tapi masih lagi merasakan diri tu serba kekurangan. Ada yang sampai selalu membandingkan kehidupan sendiri dengan orang lain. Jadi persoalannya kat sini Ustaz, bagaimana Islam tu mendidik kita untuk memiliki sifat kanaah supaya hati sentiasa rasa cukup, rasa tenang dan bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz.
2: Okey, baik. Jadi insya-Allah macam kita beritahu lah, rasa kanaah tu timbul soalan kanaah ni. Baik. Jadi sebelum kita nak bincangkan berkenaan dengan kanaah, kita perlu faham bahawa qanaah ini dia bukan maksud kita dah sampai tu stop. Dah okey, dah dapat ni stop, bukan. Qanaah itu bukan berhenti. Bukan stop berusaha ataupun qanaah itu bukan satunya saya terimalah apa-apa daripada Allah SWT, saya terima segala-galanya, bukan. Dia bukan macam hadap saja, tak ada. Okey. Sebaliknya qanaah ini tuan-tuan adalah sifat hati yang dia macam rasa cukup. Dia macam rasa itulah dia. Mana kata itulah yang Allah bagi, itulah tu. Dia cukup dengan apa yang Allah ada. Allah bagi kepada dia. Itu rasa qanaah. Sambilnya dia terus usaha cari, usaha untuk kehidupan yang lebih baik. Itu qanaah. Mana kata bukan dia terima takdir semata-mata bulat-bulat begitu. Dia terima takdir Allah SWT, dia terima kekurangan apa ataupun dia terima, kemudian dia terus proceed with life. Kata orang kampung saya. Mana kata meneruskan kehidupan dia, berusaha untuk cari lagi yang kehidupan yang lebih baik. Itu. Jadi orang yang ada sifat qanaah ini, dia bukanlah orang yang tak ada cita-cita. Mereka kata, ustaz kata terima saja, tak mana orang tu tak ada tujuan lah, bukan. Qanaah ini orang yang dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa tak puas hati. Macam kita lah, kehendak dan keperluan.
1: Betul.
2: Kalau kata kehendak, kata keperluan, mana yang lebih penting? Kadang-kadang kita kehendaklah kan, contoh. Padahal keperluan tu lebih penting.
1: Tapi
2: kita nak, saya nak ni. Sebab apa? Kita rasa tak cukup. Kita rasa tak bersyukur. Contoh gitulah. Sehingga Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Minggu lepas kita sebut juga ayat ni. Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi. Makna kata bila Allah bagi kita syukur, Allah akan tambah. Bila Allah bagi lagi kita bersyukur, Allah akan tambah lagi.
1: Betul.
2: Okay? Ayat ni tuan-tuan, dia ajar kita bahawa syukur tu jadi satu jalan untuk rasa kebahagiaan. Bila kita terima Allah, apa yang Allah bagi, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki daripada-Mu ya Allah. Kita redha, kita bahagia. Tapi tiba-tiba Allah bagi lagi, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu rasa bahagia. Itu kita jarang rasa sekarang ni. Sebab kita terlalu banyak mengikut persepsi manusia dan juga mengikut kehendak kita.
1: Betul.
2: Nak jadi begitu, nak jadi begini, nak jadi begini, sehingga kita menekan diri kita. Jadi macam mana kita nak kata merasai kebahagiaan ni? Yang pertama, didik hati untuk sentiasa mengenali dan menghargai nikmat Allah SWT. Didik hati kita supaya kenal ini nikmat Allah, kemudian didik hati kita untuk hargai nikmat itu. Kadang-kadang kita lupa nikmat, sampai kita lupa nikmat yang paling asas Allah bagi, nikmat kesihatan.
1: Betul.
2: kita sentiasa nak mengejar. Contohlah macam kan, kita budaya sekarang ni budaya berlari kan. Mm-hmm. Pace berapa? Pace 1 ke? Pace 2 yeah. ke? Pace 7 ke? Pace 10 ke kan? Kita nak kejar orang pace 10. Mm-hmm. Saya tak pandai ya. Mana mm-hmm. yang tinggi? Pace 10 ke pace 1?
1: Saya pun tak pandai juga Ustaz.
2: Contohlah betulkan saya. Okay? Kita nak kejar orang lari laju ni. Sedangkan mm-hmm. orang tu dah lama dah berlari. Mm-hmm. Kita baru nak mula, tiba-tiba kita nak kejar. Mm-hmm. Konon-konon nak dapat contoh apa, view yang banyak. Contohlah kan, mm-hmm. contoh. Kita sampai menekan diri kita. Itu pun tak boleh. Mengabaikan kesihatan. Itu nikmat yang Allah bagi. Kemudian nikmat keluarga. Nikmat apa lagi? Nikmat pekerjaan. Rezeki yang banyak. Nikmat iman dan peluang untuk beribadah. Kan tuan-tuan? Itu kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab sifat qanaah ini, dia apabila kita tengok kehidupan dengan kacamata orang yang bersyukur, dia bukan hanya untuk orang yang pandang, dia bukan hanya pandang kekurangan. Dia pandang apa yang Allah bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Itu yang sangat penting. Antara keperluan dan kehendak, elakkan hidup kita banding untuk membandingkan dengan kehidupan. Kita fokus untuk diri kita. Kalau kita fokus kepada orang lain, itu merosakkan qanaah.
1: Betul.
2: Kita merosakkan rasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Hari ini media sosial kita kan banyak lah, nak tengok benda-benda yang kata viral-viral dan sebagainya. Kita pun nak itu. Elakkan untuk membanding-bandingkan kehidupan kita. Yang ketiga, latih diri kita untuk kawal kehendak dan kawal nafsu. Latih. Memang payah.
1: Payah Ustaz.
2: Susah.
1: Kena apa orang kata, mujahadah.
2: Bermujahadah betul-betul. Memang kata ada sale, kita tutup mata. Contohlah benda ni tak perlu. Kata kita yalah, tuan-tuan sendiri kan tahu macam mana, apa keperluan dan kehendak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang sendiri pandailah. Mana kata tuan-tuan yang kena bijaksana untuk menentukan kita ni macam mana. Perlu ke, nak ni ke, kan? Mana kata kita dahulukan keperluan tu, kehendak tu kemudian lah. Tak ada masalah pun. Contoh macam anak-anak lah, keperluan sendiri, keperluan anak-anak, mana kita utamakan?
1: Keperluan anak-anak.
2: Kan? Contoh begitu. Okay, latih diri kawal kehendak kita. Kemudian yang keempat, ini paling-paling susah ataupun paling-paling susah, paling-paling payah, tapi kalau kita dapat, alhamdulillah. Banyakkan bersyukur. Banyakkan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Qanaah ini qanaah ini lahir daripada seorang yang dia yakin kepada rezeki yang Allah beri kepada dia. Makna kata bila Allah bagi ini, alhamdulillah. Memang dia memang tawakal habis-habis. Allah bagi ini saja, alhamdulillah. Rezeki untuk hari ini, alhamdulillah. Esok lagi. Okay. Bila kita begitu tuan-tuan, bila kita banyak memperbanyakkan syukur, hati kita akan lebih tenang. Sebab apa? Kita dah tahu rezeki kita Allah pegang. Rezeki kita bukan bos yang pegang, rezeki kita bukan dia yang pegang, rezeki kita bukan, rezeki bos pun Allah yang pegang. Contoh gitu. Kalau kita sebagai Islam, mana kata itu rezeki kita, alhamdulillah, bersyukurlah. Okay. Itu yang paling-paling susah kita. Dan kalau kita boleh begitu, insyaAllah hati kita akan jadi tenang. Kita tak mudah kecewa bila sesuatu yang tak menjadi berlaku dengan kita. Kemudian kita tak mudah nak jealous. Kita tak mudah nak jealous dengan orang, dengan dia ada ni, dia tak adalah. Mana kata ini keperluan saya bersyukur dengan apa yang ada ini. Contohlah macam ada, saya jumpa 2-3 orang hari yang lepas, kata nak upgrade kereta lah. Kata kereta apa? Kereta lebih besar sikit. Sedangkan dia dua orang ni lelaki bini. Nak upgrade kereta besar, mungkinlah dia kena dia macam tu. Sebab saya tanya kenapa nak upgrade kereta. Yalah, sebab tengok kereta orang pakai kereta besar macam sedap je.
1: Tengok orang lain pakai.
2: Saya nak pakai juga.
1: Itu kalau ikut kan dah jadi kehendak lah.
2: Kehendak dah. Keperluannya, kadang keperluannya kita dua orang. Contoh macam dua orang. Kita kecil tu okey dah. Tak ada salah.
1: Betul. Jadi jelas kepada kita ya, bahawa qanaah ni bukan bermaksud kita tak boleh nak ada impian.
2: Tak boleh
1: nak ada cita-cita macam Ustaz sebutkan tadi. Ataupun nak berusaha mencapai kejayaan. Tetapi qanaah ni mengajar kita supaya mengejar dunia dengan hati yang tenang.
2: Ya, betul.
1: Bukan dengan jiwa yang sentiasa rasa kekurangan.
2: Betul.
1: Baik Ustaz, selepas ni kita ada segmen secebis kalam.
2: Baik.
1: Untuk kali ni, apa ayat Al-Quran yang akan menjadi perkongsian kita
2: Ustaz? Baik, insyaAllah kita akan, lepas ini kita akan sama-sama hayati firman Allah SWT, mengingatkan kita bahawa ketenangan hati itu bukan terletak pada banyaknya harta dan kemewahan dunia. Tetapi pada hati yang sentiasa ingat pada Allah SWT, bersyukur dan terima seadanya segala ketentuan Allah SWT.
1: Jadi kita nak menghayati ayat yang Ustaz nak kongsi dikongsikan selepas ni. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Kita kembali sebentar lagi dalam
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Ikuti secebis kalam perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tushrifu, innahu la yuhibbul musyrifin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan solat, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 31. Tuan-tuan, pengajaran daripada ayat ini mengajar kita supaya sentiasa menjaga adab dan penampilan ketika beribadah dengan memakai pakaian yang bersih, kemas dan menutup aurat sebagai tanda menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Islam juga menggalakkan umatnya menikmati makanan dan minuman yang halal serta baik sebagai nikmat kurniaan Allah. Namun begitu, setiap Muslim hendaklah mengamalkan sikap bersederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam apa jua perkara, termasuk dalam berpakaian, makan dan minum. Sikap melampaui batas seperti membazir, bermegah-megah dan berlebihan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh itu, ayat ini mendidik kita agar sentiasa mengamalkan kesederhanaan, mensyukuri nikmat Allah serta menjaga adab dalam setiap aspek kehidupan. Wallahu a'lam.

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
2: Baik, kembali semula bersama-sama kami Reha dan Ustaz Muhammad Salihin dalam ruang bual bicara hidayah hijrahkan hati dan minda.
3: InsyaAllah. Baik.
2: Alhamdulillah Ustaz. Sepanjang perkongsian kita hari ini, kita dah kupas berkenaan dengan tajuk kita hari ini, antara keperluan
3: dan kehendak.
2: Betul. Satu tajuk yang nampak mudah je Ustaz.
3: Ya, betul.
2: Bunyi tu macam simple je, kan?
3: Simple.
2: Tapi hakikatnya menjadi orang kata satu cabaran dalam kehidupan masyarakat kita
3: jadi
2: hari
3: dilema,
2: ini.
3: Cari
2: jadi dilema.
3: Jadi
2: dilema Ustaz kan. Jadi Ustaz, kita dah hampir di penghujung rancangan. Mungkin ada kesimpulan yang boleh Ustaz kongsikan kepada semua pendengar dan penonton kita hari ini.
3: Baik. Tuan-tuan dan puan-puan serta seluruh sidang pendengar, penonton bicara hidayah yang dirahmati Allah SWT. Baik, kesimpulan yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah Islam biar mengajar kita supaya hidup secara sederhana dan sentiasa dahulukan keperluan berbanding kehendak. Dan jika kita gagal nak bezakan keperluan dan kehendak ni tuan-tuan, natijahnya kita akan mudah jadi boros. Kita akan berlaku pembaziran, akan kata hutang banyak. InsyaAllah memang kadang-kadang malah ada yang sanggup mengabaikan tanggungjawab dan memenuhi kehendak semata-mata. Dan jadi tuan-tuan, bila tajuk ni, kita didiklah diri kita, kita didiklah keluarga kita supaya nak amalkan perbelanjaan berhemah, rancang kewangan kita dengan bijak, kata utamakan perkara yang betul-betul perlu dahulu. Jauhi pembaziran. Bukan kata tak boleh nak beli kehendak, tak ada masalah, cumanya kedahulukan keutamaan kita. Utamakan yang utama terlebih dahulu. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, sesungguhnya yang orang bazir itu adalah saudara syaitan, dan semoga kita dijauhi daripada sifat-sifat tersebut.
2: Amin. Kadang-kadang kita ni bukan apa Ustaz, bila dah leka kan, selalu lupa. Jadi pentingnya ada perkongsian macam ni, kita nak ingatkan semula.
3: Sekali-sekala nak ingatkan balik.
2: Jadi terima kasih kepada Ustaz Salihin atas perkongsian yang sangat bermanfaat.
3: Sama-sama.
2: Dan membuka minda kita ya sebenarnya. Semoga perkongsian pada hari ini boleh menjadi panduan untuk kita semua agar sentiasa bijak membezakan antara keperluan dan kehendak. Ya. Macam yang Ustaz bagi tahu tadi, dengan pengurusan kewangan yang baik, sikap sederhana dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan jadi lebih tenang, teratur dan diberkati.
3: Amin.
2: Kita insya-Allah semua dikurniakan rezeki yang halal, hati yang sentiasa qanaah Ustaz ya.
3: Ya, qanaah. Betul.
2: Jadi untuk anda semua, lepas ni kita nak beralih ke segmen penutup dah.
3: Ya.
2: Tapi sebelum tu kita berehat dulu.
3: Okay.
2: Kembali selepas ini.
0: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Sahabat mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk akhlak, pemikiran dan amalan seseorang. Sahabat yang baik akan sentiasa mengajak kepada kebaikan, mengingatkan ketika kita lalai serta mendorong kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu berada di atas agama sahabat karibnya, maka hendaklah seseorang daripada kamu melihat dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Saudara, pilihlah sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak melakukan kebaikan dan mencegah daripada perkara yang melalaikan. Sahabat seperti inilah yang bukan sahaja menemani kita di dunia, malah menjadi asbab untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menuju syurga. Sahabat yang terbaik bukanlah sentiasa bersama ketika senang, tetapi yang sentiasa membimbing kita ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. 60 Saat Hidayah. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 minit pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Baik, alhamdulillah. Dah hampir sejam berlalu ya Ustaz. Nah, sedap. Bukan dah hampir, dah lepas. Berlalu dah Ustaz. Ya. Kami memang tak boleh bergabung. Kalau bergabung tadi saya jadi macam tu. Sedar tak sedar Ustaz, kita dah sampai ke penghujung segmen ya Ustaz. Yeah,
3: alhamdulillah.
2: Jadi sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Salihin bin Haji Hamdin.
3: Sama-sama.
2: Kerana sudi bersama-sama kami dalam program Bicara Hidayah minggu ini.
3: Ya, betul. Jadi terima kasih juga Puan Rafiq Haji Ibrahim selaku penerbit kita. Tidak lupa penyelaras kita Ustaz Ridwan Nawawi yang handsome dan kacak bergaya. Dan seterusnya para pendengar di Jireha sendiri serta juru teknik kita.
2: Betul. Saudari Faridah Sapo.
3: Faridah, terima kasih. Yeah. Okay. Semoga Allah memberkati usaha kerja kita.
2: Amin, amin. Alhamdulillah. Yeah. Jadi kata-kata untuk hari ini Ustaz.
3: Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila rezeki terasa sempit, jangan cepat menyalahkan keadaan. Bermuasabahlah, tentukan keperluan kita dengan kehendak kita. Pandai-pandai kita, bijak-bijak, insyaAllah.
2: Ya, insyaAllah. Tagline-nya Ustaz?
3: Syurga impian kita, dunia inilah ladangnya.
2: Allah Akbar. Kata-kata inspirasi untuk hari ini ya.
3: Yeah.
2: Jadi apapun untuk anda semua, jangan lupa untuk terus bersama-sama kami dalam program Bicara Hidayah pada minggu hadapan. Bersama-sama dengan panel jemputan yang lain, tentunya dengan topik-topik yang menarik.
3: Yeah.
2: InsyaAllah ada ruang dan masa bersua kita kembali dalam program Bicara Hidayah.
3: Hijrahkan hati dan minda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafiah Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan, hari Jumaat, pukul 10.05 pagi, hanya di Laban FM, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Anda bersama-sama dengan saya, Reha, di sini menerusi segmen variasi di dua frekuensi utama kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Macam biasa, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 2 petang. Saya nak kongsikan banyak info, banyak hebahan dan perkongsian bersama-sama anda. Tapi sebelum tu, jom kita nak bersama-sama dulu dengan rakan setugas kita di lokasi. Kita nak buat test line sikit, sempena Karnival Pendidikan Madani yang akan berlangsung esok. Jadi jom kita bersama-sama dengan saudara Azri Abdullah. Silakan.
2: Terima kasih rakan saya DJ Rehah dan Assalamualaikum, salam bahagia saudara. Sekali lagi kami bawakan sesi untuk uji talian sempena dengan penganjuran Karnival Pendidikan Madani, anjuran daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan bagi musim 2026 ini. Dan sebenarnya Karnival Pendidikan Madani, anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan akan berlangsung pada hari esok, iaitu tarikh 8 hari bulan Ogos 2026 bersamaan dengan hari Sabtu ya. Dan dijemput semua warga Labuan yang berkelapangan esok ya, untuk datang bersama-sama kita meriahkan dan kita imarahkan lagi penganjuran Karnival Pendidikan Madani yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan ini, bertempat di Ujana Keuangan di ruang legar Anggrek dan juga Teratai, dan juga satu lagi tempat dia di arah satu ialah bilik refleksia. Jadi ada beberapa segmen sebenarnya yang dianjurkan sempena dengan sambutan ataupun penganjuran Karnival Pendidikan Madani Wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi kalau kita lihat untuk penganjuran pada hari esok ya, bermula seawal pukul 4.50 pagi ya, kira-kira pada waktu subuh ini, antaranya ialah majlis subuh berkat Kitani bertempat di Masjid Al Sultan Abdullah, Kampung Sungai Bedaun, Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi ini adalah segmen pertama untuk penganjuran Karnival Pendidikan Madani di masjidnya Al Sultan Abdullah, Sungai Bedaun. Dan antara pengisiannya ialah dijangkakan pada pukul 4.50 pagi ketibaan para jemputan ke masjid, kemudian kira-kira pukul 5.10 pagi solat subuh, dan 5.30 pagi akan diadakan tazkirah subuh. Dan selepas itu acara ataupun segmen pertama ini akan selesai untuk segmen yang kedua nanti. Tapi sebelum itu tazkirah subuh ya akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faris bin Muhammad Zaini, Guru Pendidikan Islam dari Sekolah Kebangsaan Kerupang, Wilayah Persekutuan Labuan. Dan sudah pasti tajuk kuliah subuh yang akan dibawakan bertajuk Membina Generasi Madani Berteraskan Akhlak dan Ilmu. Jadi itu tajuk kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faris ya, Membina Generasi Madani Berteraskan Akhlak dan Ilmu. Dan segmen kedua esok kira-kira pukul 7 pagi, ini adalah program Senam Ceria Madani Kitani ya, yang mana antar pengisiannya ialah Maitah Kitani Melangkah, yaitu brisk walk ataupun berjalan kaki, kemudian juga diadakan senam aerobik bertempat di Padang LDA Wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan satu lagi program yang melibatkan gadis remaja ya di Labuan ini adalah program SUGAR, S-U-G-A-R singkatannya. Dan SUGAR ini sebenarnya bermaksud sukan untuk gadis remaja, yang mana sukan yang difokuskan dalam program SUGAR ini adalah sukan rugby. Jadi tempatnya adalah di Padang LDA Wilayah Persekutuan Labuan. Dan kemudian para peserta akan bergerak untuk ke segmen yang ketiga, iaitu ke Ujana Keuangan ini, di Pentas Teratai Ujana Keuangan dan juga Pentas Anggrek Ujana Keuangan. Jadi acara-acara akan berlangsung di Ucana Kewangan ini. Jadi kalau kita lihat segmen ketiga di pentas strata ini, antara pengisiannya adalah pameran pendidikan, agensi dan juga NGO ya, pertubuhan ataupun persatuan yang mengambil bahagian dalam membuat pameran, dan juga sekaligus untuk menampakkan ataupun melihatkan sendiri antara perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan khususnya kepada para pengunjung yang hadir ke ruang legar ataupun pentas strata ini. Jadi antara pengisian di pentas nanti kira-kira pukul 8.30 pagi adalah persembahan Johan Pendidikan Luar, program Sekolah Selamat dan juga Akta Buli. Sementara itu ada cabutan bertuah khususnya kepada para pengunjung yang hadir ataupun turut serta dalam acara yang diadakan di teratai ini. Dan selain itu juga diadakan pertandingan nyanyian solo. Jadi ini sudah pasti kita akan melihat sendiri bakat-bakat nyanyian daripada para pelajar kita sekolah menengah maupun sekolah rendah. Dan seterusnya ada forum pada sebelah tengah hari nanti di ruang legar ataupun di pentas strata ini, Forum Generasi Madani, tajuknya adalah Jejak Alumni Bina Impian. Dan selepas itu akan diadakan persembahan murid. Dan kalau kita lihat pula apa yang berlangsung di pentas utama anggrek di Ujana Kewangan ini, seawal pukul 8 pagi akan diadakan pertandingan pertunjukan fashion ya, bahan recycle ataupun bahan kitar semula yang mana akan dijadikan sebagai persembahan fashion. Juga diadakan cabutan bertuah sebagai daya penarik khususnya kepada pengunjung yang hadir yang bertandang sempena dengan Carnival Pendidikan Madani di Ujana Kewangan ini. Antara lain pengisian program di pentas utama anggrek ini antaranya ialah program Bicara Nadi Negara yang akan disampaikan oleh Tuan Azim bin Ahwang, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Pahang. Seterusnya ialah Town Hall Pendidikan Madani. Dan kalau kita lihat tajuk awal yang diberikan ini adalah TVET, Kemahiran Untuk Kerjaya Masa Depan. Dan pada sebelah petangnya pula pergerakan jemputan ke pentas utama sempena dengan Majlis Penutupan Karnival Pendidikan Madani. Jadi kalau kita lihat tentatif ataupun atur cara yang saya terima ini, antaranya selain daripada nyanyian lagu kebangsaan, lagu rasmi, dan juga lagu Maju dan Sejahtera, akan diikuti bacaan ikrar, bacaan doa dan juga amanat serta perasmian penutupan, diikuti dengan gimmick perasmian yang akan disempurnakan oleh yang berhormat Datuk TS Mustafa Sakmut ya, yang berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Khas Sabah dan Sarawak, yang juga merupakan Ahli Parlimen Kawasan Sepanggar Sabah, yang dijemput sebagai tetamu kehormat untuk melaksanakan acara perasmian penutupan ini. Dan selain itu juga diadakan pengisian persembahan nyanyian solo SKTA iaitu Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru. Kemudian penyampaian hadiah kepada pemenang dalam pertandingan bakat nyanyian solo dan juga pertunjukan fashion, serta penyampaian cek cura ataupun voucher bantuan awal persekolahan tingkatan 6, penutupan peruntukan khas penyelenggaraan bilik guru sekolah angkat madani, My Lesson B2 sekolah, dan juga voucher minyak motor percuma. Dan selepas itu akan diadakan persembahan istimewa oleh tadika swasta Rhythm of Dragon Boat yang akan disampaikan oleh adik-adik ataupun para pelajar tadika Chung Hua Labuan, dan acara akan selesai pada sebelah petangnya. Jadi itu adalah antara pengisian-pengisian yang akan dimuatkan ataupun sebagai kandungan untuk penganjuran program Carnival Pendidikan Madani ini. Jadi RTM Labuan ataupun Labuan FM Suara Pesisir Anda, kita juga tidak ketinggalan untuk bersama-sama dalam penganjuran Carnival Pendidikan Madani ini, kerana kita akan menyampaikan informasi ataupun maklumat dari semasa ke semasa, dan sudah pasti kita juga akan menjemput tetamu ya, tetamu istimewa kita untuk berada di studio ini untuk sesi lapor terus secara langsung ke stesen Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jadi itu yang dapat saya kongsikan sempena dengan penganjuran Carnival ini. Saya berharapkan semoga warga Labuan Sabah dari Sarawak juga Brunei Alam yang mungkin mengikuti siaran kita ini, bolehlah datang beramai-ramai untuk sama kita mengetahui apakah antara pengisian Carnival Pendidikan Madan ini, kerana sudah pasti Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan akan memberikan tumpuan, ya, memberikan tumpuan khususnya mengenai dengan pendidikan khusus di Labuan ini. Jadi ibu bapa yang berkelapangan, bawalah anak-anak yang masih lagi belajar sama ada di peringkat sekolah rendah ataupun menengah untuk datang beramai-ramai untuk sama-sama kita meriahkan, sama-sama kita melihat sendiri apakah antara perkhidmatan-perkhidmatan ataupun tawaran-tawaran terbaik yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan sempena dengan Carnival Pendidikan Madani 2026 ini. Jadi sekian, saya Ezri Abdullah melaporkan dari studio ini, Labuan FM, suara pesisir anda yang berada di Ujana Kewangan ketika ini, untuk kembali ke studio bersama dengan rakan kita DJ Reha. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di lokasi, saudara Azri Abdullah. Jadi apapun untuk anda semua, jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Madani yang akan berlangsung esok 8 Ogos 2026. Ada banyak pengisian yang menanti anda seperti mana yang dikongsi oleh rakan kita tadi DJ Azri. Jadi jangan lepaskan peluang ini, okey? Jom kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ni saya akan kembali semula menemani anda. Lepas ni kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Jadi nantikan selepas ini dalam variasi.

berlainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Sally.
4: Saya Adam.
5: Saya Karlin.
6: Saya Alfai.
7: Mercy di sini.
8: Saya Arifi.
9: Saya Iskandar.
10: 103.7 dan 89.4 MHz.
5: Labuan FM.
6: Labuan FM.
7: Labuan FM.
6: Labuan FM.
11: Pilihan kami.
12: Pilihan jadi.

0: Chak na Bahasa. Yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan peribahasa. Dengarkan peribahasa ini, bukannya diretak panas. Apa yang dimaksudkan di sebalik peribahasa ini ya? Jom saya kongsikan. Peribahasa bukannya diretak panas membawa maksud bahawa sesuatu kejadian atau perkara tidak berlaku secara tiba-tiba atau tanpa sebab. Sebaliknya, tercetus akibat terlalu banyak diperkatakan, dipersoalkan atau menjadi bahan perbualan orang ramai. Apabila sesuatu isu sering diulang-ulang dan mendapat perhatian berlebihan, perkara tersebut akhirnya menimbulkan kesan atau implikasi tertentu, sama ada disengajakan atau tidak. Secara tidak langsung, peribahasa bukannya diretak panas mengingatkan kita bahawa kata-kata dan percakapan orang ramai mampu mempengaruhi keadaan, malah boleh mencetuskan perubahan atau kejadian yang tidak disangka. Oleh itu, setiap perbuatan dan penyebaran cerita perlulah dibuat dengan penuh tanggungjawab agar tidak membawa kesan buruk kepada individu dan masyarakat. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa bukannya diretak panas. Lelaki itu benar-benar dipecat setelah penipuannya sering diperkatakan pekerja lain. Umpama peribahasa bukannya diretak panas. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Baiklah, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa pada minggu hadapan dengan perkongsian yang lebih menarik. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Baik, itu dia perkongsian Cakna Bahasa untuk edisi hari ini. Terima kasih DJ Fia sebagai penerbit Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat. Sekarang dah pukul 11.47 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Reha, di sini. Di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Baik, kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang diperluaskan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi menerusi kempen ni, kita semua sebagai rakyat Malaysia digalakkan untuk mengibarkan jalur gemilang di premis masing-masing. Tapi kalau boleh pastikan bendera tu dipasang dengan betul lah kan. Bendera yang nampak masih baru, jelas warnanya, janganlah yang lusuh, yang nampak pudar kan. Selain tu boleh juga kalau nak letak gambar jalur gemilang ni sebagai gambar profil di media sosial masing-masing, sangat digalakkan selagi mana dipaparkan dengan penuh hormat dan tidak menjejaskan maruah negara. Kempen ini melibatkan 9 kluster utama, iaitu industri, pendidikan, keselamatan, kesihatan, agensi kerajaan, pendidikan tinggi, komuniti, rumah ibadat dan juga premis sukan. Jadi inisiatif ni bertujuan untuk memupuk lagi rasa cinta kita, perpaduan dan kebanggaan terhadap negara, sekaligus menggalakkan setiap rakyat menjadikan jalur gemilang ni sebagai simbol penyatuan dan semangat kebangsaan. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh bersemangat. Okey, lepas ni tepat pukul 12:30 hari kita nak singgah dulu di bilik berita awal semasa Labuan FM, Best Labuan, untuk sama-sama kita ikuti warta ringkas bersama-sama dengan rakan penyampai berita kita hari ini, saudara Harjay Jack. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Operasi penguatkuasaan terhadap rumah kedai atau premis yang diubah suai secara haram menjadi bilik sewa sempit atau dikenali sebagai bilik sarang burung perlu dilaksanakan secara berkala bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayoh berkata, semua pihak berkuasa tempatan PBT perlu beri perhatian serius terhadap perkara itu di samping memperkukuh pemantauan ke atas anggota penguatkuasa bagi mengelakkan salah guna kuasa. Beliau berkata Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Bandar Kuala Lumpur dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan perlu memastikan unit penguasaan masing-masing dipantau dengan baik kerana kelemahan pengawasan boleh membuka ruang kepada salah guna kuasa. Media sebelum ini melaporkan sebanyak 502 premis di seluruh negara dikenal pasti diubah suai secara ekstrim menjadi bilik sewa berkonsepkan rumah sarang burung sejak 2023 hingga awal tahun ini sekaligus meningkatkan risiko keselamatan terutama kebakaran. Pendidikan Al-Quran perlu terus diperkasa sebagai asas melahirkan murid yang mampu mendepani cabaran era digital berlandaskan ajaran Islam. Perkara itu ditegas Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Jabatan Pendidikan JPWPL Labuan Nuraini Sabudin ketika merasmikan penutupan Kem Cendekia Al-Quran Peringkat Kebangsaan Zon Borneo 2026. Beliau yang mewakili Pengarah Pendidikan JPWPL berkata, murid kelas kemahiran Al-Quran bukan sahaja perlu menguasai bacaan Al-Quran malah dibentuk sebagai pemimpin masa hadapan yang berfikiran kritis, beradab dan menguasai teknologi. Menurutnya penguasaan ilmu Al-Quran perlu disertai pembinaan akhlak, integriti dan jati diri bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang mampu mendepani cabaran era digital dengan berpandukan wahyu. Kem Cendekia Al-Quran Peringkat Kebangsaan Zon Borneo 2026 menghimpunkan murid KKQ dari SMA Mawib Labuan, SMK Mutiara dan SMK Ranca-Ranca menerusi pelbagai pengisian berteraskan Al-Quran dan pembangunan sahsiah. Dalam pada itu bertemakan Al-Quran Pemangkin Generasi Madani, Kem Cendekia Al-Quran KCA Peringkat Kebangsaan Zon Borneo 2026 jadi wadah penguasaan Al-Quran dan pembangunan sahsiah murid kelas kemahiran Al-Quran KKQ. Program itu dilaksanakan serentak di negeri-negeri Zon Borneo menerusi penyelarasan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dengan penyertaan murid Sekolah Menengah Agama SMA Mawib Labuan, SMK Mutiara dan SMK Ranca-Ranca. Peserta turut mengikuti pelbagai aktiviti termasuk bacaan Al-Quran, tadabbur, hafazan, penghayatan serta latihan kepimpinan berteraskan nilai Islam. Kem membentuk murid yang mampu mengimbangi kecemerlangan akademik dengan kekuatan sahsiah, integriti dan jati diri selaras aspirasi reformasi pendidikan 2026-2035. Penganjuran hasil kerjasama Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Sektor Pendidikan Islam JPWPL, SMA Mawib serta guru, fasilitator dan jawatan kuasa pelaksana. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas. Ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Cirebon dalam variasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Variasi di Laban FM.

Baiklah, Laman FM, suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. Saya akan terus menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, sekali lagi saya nak kongsikan dengan anda, esok 8 Ogos 2026, hari Sabtu, kita ada Karnival Pendidikan Madani, Anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Ada banyak pengisian menarik menanti anda ya. Katanya akan bermula seawal pukul 4:50 pagi. Untuk lokasi pertama di Masjid Al-Sultan Abdullah, Kampung Sungai Berdaun. Ada solat subuh berjemaah dan tazkirah subuh yang bertajuk Manhaj Madani. Kemudian di lokasi-lokasi lain, untuk pengisian-pengisian lain bertempat di Padang LDA, ada senam rugby, sukan rugby, lagi di pentas lokasi, di pentas teratai Ujana Kewangan pun ada pengisian menarik menanti anda. Rakan-rakan kita dari Labuan FM pun akan berada di sana untuk kita kongsikan laput terus secara langsung dari lokasi bersempena Karnival Pendidikan Madani Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Ada banyak lagi acara menarik yang anda boleh sertai. Jadi jangan lupa untuk datang sama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Madani Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Okey. Baik, sekarang dah pukul 12:14 tengah hari. Saya nak kongsikan untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat semua. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12:27 tengah hari. Dan macam biasa, sebentar sahaja lagi Labuan FM akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Jami Anur Wilayah Persekutuan Labuan untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat untuk edisi hari ini 7 Ogos 2026, bersama-sama dengan rakan pengulas kita di sana nanti, saudara Alif Suhairi. Jadi teruskan bersama-sama kami kembali selepas ini di Labuan FM.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Abang, bola adik terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus.

0: guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
1: Baik, Abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan Adi.
0: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
1: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Takutlah kepada azab. An Huzaifah bin Al-Yaman عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Daripada حذيفة بن اليمان dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksaan dari sisinya kepada kamu. Kemudian kamu memohon kepadanya, namun doa kamu tidak lagi dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, mengajak orang lain melakukan kebaikan, dan dalam masa yang sama mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Jika kemungkaran yang berlaku dibiarkan tanpa sebarang usaha mencegah, dibimbangi, akan diturunkan azab ke atas mereka. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Yang bermaksud, dan peliharalah diri kamu dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. At-Tabari menyampaikan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ibnu Abbas berkata, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tidak mendiamkan kemungkaran yang nampak di hadapan mereka. Jika demikian, tetap mendiamkan, maka Allah akan menimpakan azab yang berlaku kepada umum. Allah juga tidak akan mengabulkan doa kepada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: Baiklah saudara, seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, bagi mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bersama-sama dengan rakan pengulas, saudara Alif Suhairi, dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas, saudara Jiru Sabalah. Silakan.
5: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih lagi diberikan peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Alif Suhairi bin Asri bersama anda secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, dalam siaran lintas langsung solat Jumaat bagi edisi 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih diucapkan kepada pendengar yang setia yang terus bersama kami menerusi frekuensi Labuan FM dan juga di aplikasi RTM Klik. Sidang pendengar yang dirahmati sekalian, khutbah Jumaat pada hari ini akan mengangkat tajuk memudayakan infak dalam kehidupan. Tajuk ini mengajak kita semua untuk bermuhasabah tentang kehidupan, tentang hubungan hubungan kita dengan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap rezeki yang kita miliki bukanlah hak mutlak, sebaliknya ia adalah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Dalam setiap nikmat yang kita kecapi, terdapat hak insan lain yang memerlukan perhatian dan juga bantuan. Islam mendidik umatnya supaya tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi turut membudayakan sifat pemurah dan berkongsi rezeki. Infak bukan sekadar menghulurkan wang ringgit, tetapi juga ianya merupakan lambang kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Semakin kita bersyukur, semakin luas pintu keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dalam kehidupan kita. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-As-Saba yang menjadi asas kepada khutbah hari ini mengingatkan kita bahawa setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan gantian yang lebih baik kepada kita, kepada kita yang ikhlas berinfak. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita yakini. Bukan rezeki bukan semakin berkurang apabila kita memberi, sebaliknya keberkatan rezeki itulah semakin bertambah. Adakalanya Allah Subhanahu wa taala menggantikan dalam bentuk kesihatan yang baik, keluarga yang bahagia, urusan yang dipermudahkan ataupun ketenangan jiwa yang tidak mampu dibeli dengan wang ringgit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah hari ini turut menjelaskan bahawa sedekah mempunyai ruang yang sangat luas dalam Islam. Selain zakat yang menjadi kewajipan kepada mereka yang mematuhi, yang memenuhi syarat, kita juga digalakkan untuk melakukan sedekah sunat dan juga infak mengikut kemampuan masing-masing.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baiklah, sedang mendengar yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan azan yang akan dilaungkan oleh Al-Fadil Ustaz Zunaidi.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

kini tiba masanya untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumat yang bertajuk Memudayakan Infak dalam Kehidupan. Dan insyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Effendi bin Masri.

العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meneguhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala perkara yang dilarang olehnya. Peliharalah adab sepanjang khutbah berlangsung dengan tidak berbual-bual dan menjauhi sebarang perbuatan yang boleh mengganggu tumpuan hati dan melalaikan. Infak dan sedekah di jalan Allah ialah suatu perkara yang dituntut dalam Islam. Itulah tanda keimanan dan bukti syukur seorang hamba terhadap nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk membudayakan infak dalam kehidupan. Sidang Jumaat yang dikasihi, firman Allah melalui surah Saba ayat 39 yang dibacakan khatib awal tadi yang bermaksud, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga menyempitkan baginya, dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Sedekah terbahagi kepada dua hukum, yaitu wajib dan sunat. Kategori sedekah wajib ke atas orang Islam ialah zakat. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan perkataan sedekah yang membawa maksud zakat, manakala sedekah sunat pula mempunyai pengertian yang lebih luas. Umat Islam boleh berinfak dalam bentuk wang tunai ataupun mewakafkan wang tunai ataupun harta bagi manfaat umat Islam dan membantu golongan yang dalam kesusahan. Pahala yang akan diperolehi oleh orang-orang yang berinfak ke jalan Allah ini cukup besar. Allah menggambarkan gandaan limpahan amalan orang yang berinfak ini sehingga 700 kali ganda. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin
kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang bermaksud, bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai pula terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan, yaitu ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas, kurnianya lagi maha mengetahui. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Islam menggalakkan kita berinfak mengikut kemampuan dan ianya tetap dikira sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kita perlu belajar antara mengasingkan sebahagian kecil daripada harta, gaji atau rezeki yang kita perolehi setiap bulan untuk diinfakkan. Walaupun nilainya sedikit, Allah akan menambah rezeki dan memperluaskan rahmatnya. Sebahagian besar dalam kalangan umat Islam beranggapan bahawa infak ini mesti pada jumlah yang banyak. Hal itu menyebabkan mereka seringkali menangguhkan infak, padahal mereka tidak melihat dari segi kebaikan kepada mereka dan penerima infak. Namun perkara paling penting yang perlu kita berwaspada dalam urusan infak ini ialah hati kita. Penangguhan seseorang terhadap infak juga boleh berlaku disebabkan sifat mazmumah yang menyeleputi hati, lebih-lebih lagi di zaman kini. Mudah untuk kita berasa ketinggalan jika gaya hidup kita tidak mengikut keadaan semasa. Kegairahan kita terhadap harta dunia menyebabkan kita terlalu kasihkan harta sehingga merasakan keberadaan harta itu penentu kepada kesejahteraan hidup. Walhal, perkara ini sudah diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fi rajulin shuhun hali'un wa jubnun khali'un, yang bermaksud seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah kedekut yang menggelisahkan jiwa dan sifat penakut yang mencabut jantungnya. Sidang Jumaat sekalian, tiada alasan untuk kita tidak berinfak selagi saluran itu diyakini telus dan bantuan sampai kepada golongan yang memerlukan. Tambahan pula, bulan ini ialah bulan infak yatim bagi wilayah persekutuan. Pelbagai aktiviti diadakan bagi menggalakkan agar umat Islam berinfak. Sudah 42 tahun yatim menyumbangkan hampir ringgit Malaysia 800 juta kepada lebih daripada 10 juta rakyat di negara ini sejak tahun 1984. Bagi mengatasi sifat ananiyah, iaitu sifat mementingkan diri sendiri, maka marilah kita mulakan diri kita dengan berinfak melalui jumlah yang kecil dahulu, sebagaimana yang telah disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim sahih mereka, daripada Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, yang bermaksud peliharalah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji tamar. Benarlah seperti kata-kata ulama terkenal Nusantara, Hamka, harta yang kamu makan akan jadi najis dan kotoran, harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau rebutan, tapi harta yang kamu sedekah dan infak akan kekal dan abadi di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati beberapa kesimpulan daripada khutbah pada hari ini buat bekalan kita semua. Pertama, infaq di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Kedua, antara sebab penangguhan untuk berinfaq ialah kegairahan melampau dalam mengumpul harta dunia. Sentiasalah bermuhasabah agar harta dunia tidak menguasai diri. Dan yang ketiga, buangkan sifat yaitu keakuan, ananiah, agar amalan berinfak dapat dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah semampu yang boleh, namun jangan sesekali menangguhkannya kerana penyesalan terbesar di hari akhirat ialah terluput ganjaran infak sewaktu di dunia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu.

fastaw i'tadilu aqimu sufufakum watarassu wasuddul khalal. Rapatkan saf dan penuhkan saf. Kepada jemaah lelaki yang sehat yang berada di ruang legar bawah, sila naik ke atas dan penuhkan saf-saf di dewan solat utama lebih dahulu. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. الله

0: وأكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم.

0: Okay, baiklah, alhamdulillah selesai sudah solat Jumaat kita hari ini dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamek An-Nur wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran Labuan FM. Sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang nanti. Dan sekian lintas langsung kita untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada penolong jurutera yang bertugas pada hari ini, iaitu Encik Jiro Sabala. Dan sekian daripada saya, DJ Alif, kembali ke rakan setugas yang di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah telah pun selesai solat Jumaat untuk edisi hari ini 7 Ogos 2026 yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Jami' An-Nur wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih untuk rakan setugas saudara Alif Suhairi dan dibantu juga oleh penolong jurutera bertugas saudara Jiruf Sabala. Untuk anda semua, teruskan bersiaran bersama-sama Labuan FM menerusi ruangan hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu kerohanian.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti. Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Hiburan tanpa henti.

Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, benar-benar percuma. Idi, see you ke Banar.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kakal berdengarkan Awang Salat dalam segmen IDD Siok Banar. Betul tak berapa kali dalam bahasa tempatan. Sekarang ni sudah pun pukul 2.30 minit malam hari. Okey, macam biasa sekarang pukul 2.45. Ada apa? Kata ni ada perkongsian rampaian kita ni. Mungkin ada yang akan tahu apa perkongsian rampaian kita ni untuk siri ni. Okey, ada petua akan kukongsikan untuk bis kita semua. Jadi kalau akan tahu apa petuanya, sekarang pukul 2.45 minit malam hari. Macam biasa, ada tatu perkongsian ku sekarang. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen IDD Siok Banar. Aku akan berbalik lagi selepas ini, terus menangani bis kita, tentunya dalam segmen IDD. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan. Indah kira di mana jawab bis kita berada.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Bahapa kita tu berjijah? Sibuk banar jua.
3: Jadi kau pala ni Bella. Awo gagau kutu banar. Mianita pisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
2: Aw kan Bu Cicah. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
3: Lurus to keropak mua to. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuane. Atun ada banar to ah.
2: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ni jua yang terpedaya.
3: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
2: Sebab atu tah, kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
3: Atu setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial atu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
2: Benar tu Bujicah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian, bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
3: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
2: Au,

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian Kitani.
1: Okey, berbalik lagi sama Abang Salah terus mendengar Ibis kita dalam segmen ini di Siok Badan. Macam biasa, 245 kita ni ada rampaian kita ni. Selain ni ada perkongsian ko berkenaan dengan petua. Okey, ada mengkali peminat-peminat makanan laut sutong. Okey, petua sutong indah kacut selepas dimasak. Okey, rupanya ada yang perlu dibuat dahulu sebelum kita ni memasak sutong itu. Okey, petua sutung indah kacut selepas dimasak memang ramai yang mencari. Terutamanya kalau yang akan memasak hidangan macam sambal sutung, sutung goreng kunyit ataupun sutung masak sambal. Kadang-kadang baru hanya dimasak, sutung yang asalnya nampak besar kacut dia jadinya. Dan menjadi damit sampai kurang menyelerakan. Sebenarnya ada cara mudah yang boleh dibuat sebelum kita ni memasak supaya sutung ini indah terlalu mengacut. Langkah ini jom membantu mengekalkan tekstur sutung supaya lebih lambut dan sedap dimakan. Indah perlu guna bahan yang apa dah tentu-tentu atau cara yang paling rumit. Hanya perlukan air hangat dan sedikit masa saja supaya sutung ini dimasak macam biasa. Okey, jadi apa petuanya? Petua sutung indah kacut selepas dimasak. Bersihkan sutung itu dahulu dan pastikan bahagian serta kotorannya tu dibuang terlebih dahulu. Lepas satu, letakkan sutung itu yang sudah dibersihkan di dalam satu bakas. Lepas itu panaskan air dan siramkan ke atas sutung sampai rata. Biarkan sutung itu terendam atau terkena air hangat selama lebih kurang 5 minit. Langkah ini dipercayai boleh membantu menyediakan tekstur sutung sebelum dimasak supaya indah mudah mengacut apabila terkena haba yang tinggi. Lepas itu keringkan dahulu sutung itu sebelum dimasak. Selepas 5 minit buangkan air itu dan keringkan sutung itu terlebih dahulu. Sutung kemudian boleh dimasak mengikut resepi kegemaran bis kita. Dengan cara ini, sutung ini boleh dimasak di rumah. Apanya orang akan jadi lebih bisa itu teksturnya tu. Indah terlalu kacut selepas dimasak. Jadi lepas ini tidak perlu lagi ingat kalau sutung itu jadi damit, jadi kacut. Ada petua yang boleh dibuat hanya dengan direndam menggunakan air hangat sahaja. Okey, itu petuanya serian ini yang kukongsikan dalam rampaian kita ni. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal lagi bersama-sama dengan si Awang Salat pastinya dalam segmen IDD Siok Banar Betul Tak Berkerapat Kita Ni Dalam Bahasa Tempatan. Okey, macam biasa ada lagi jam kedua. Sekarang ku terus mendengar Ibis kita sampai tah pukul berapa? Pukul 4 malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Awang Salat tentunya dalam segmen IDD Siok Banar berbalik selepas ini.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani.

0: kesejahteraan dinikmati.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Durang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik laman FM. Nah, anik, ulah tak undangan ini deh. Sio Banar.
2: Labuan FM tetap di hati.
3: Bah, now, mai tanah akan ini deh. Sio Banar.

anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

Okey, terima kasih kepada Biz kita semua. Masih lagi bersama-sama dengan kita aku dalam segmen EDD Siok Banar. Okey, yang pastinya okey, dalam bulan kebangsaan ini sama-samalah kita ni meningkatkan semangat patriotisme dalam diri kita ni. Indah pita jauh-jauh, kibar secelur gemilang tu. Indah kira di premis perniagaan kah, di kereta kah, kan? Kalau dulu memangnya orang meriah ha. Lagi ada yang akan memasang bendera di kereta bis diorang dengan penuh kemeriahan. Okey, ada info merdeka akan kukongsikan untuk bis kita berkenaan dengan lagu Negaraku. Okey, lagu kebangsaan Malaysia Negaraku berasal daripada lagu Terang Bulan, iaitu lagu kebangsaan Negeri Perak. Lagu ini dipilih sebagai lagu kebangsaan pada 5 Ogos 1957 dan buat pertama kalinya diperdengarkan kepada rakyat pada 31 Ogos 1957 sempena pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey? Jadi ada yang manggali dah tahu lagu Negaraku ini sebenarnya berasal daripada lagu kebangsaan Negeri Perak. Lagunya bertajuk Terang Bulan. Okey. Jadi lagu Negaraku yang kita ni sentiasa nyanyikan pada karangan ni sebenarnya adalah lagu kebangsaan Negeri Perak. Pasti bangga kan rakyat Perak sebab lagu kebangsaan dipilih. Tetapi liriknya telah diubahlah. Okay. Sebab lagu asal daripada Negeri Perak tu tajuknya Terang Bulan. Liriknya diubah. Tetapi muziknya dan juga cara menyanyikan lagu Negaraku tu adalah sama lebih kurang. Okay. Itu sedikit info untuk bis kita semua untuk kita ni dengarkan sama-sama dan kita ni hayati semangat kebangsaan, hari kebangsaan yang ke-69 tahun tu. Okey, jangan ke mana-mana, terus lagi bersama-sama dengan kita aku dalam segmen EDD. Aku akan berbalik selepas ini dan sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.45 minit malam hari. Kita lain dulu lagu Berjuta Batu bersama dengan Ellie Katz. Jom.

0: Jo, kau lihat dulu suplemen yang aku beli ni.
1: Mana? Kan sudah nyangko. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ane.
0: Benar, ba.
1: Ao, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nanda takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia sebeli mana tu eh. Nanda aku berani membalik lepas ane.
1: Nah, mun kita akan sadar lepas ane, sadar tak. Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujija.
0: Aude.

0: Apa ada?
1: Okay, terima kasih untuk bis kita semua. Kakak lagi berdengarkan Awang Salat. Tentunya dalam segmen IDD Siok Badan, betul tak buku rapat kita ni dalam bahasa tempatan. Okey, ada perkongsian kan kukongsikan sedani bersama-sama dengan bis kita bersempena dengan program Karnival Pendidikan Madani. Okey, jadi ada pelbagai pengisian bersempena dengan Karnival Pendidikan Madani ini, antaranya Majlis Subuh Berkat Kitani. Okey, selain itu ada program Senam Ceria Madani Kitani dan juga ada program di Pentas Teratai Ujana Kewangan. Pelbagai pengisian diadakan, ada diorang pertandingan nyanyian solo, ada forum generasi madani, dan selain itu juga okey ada program generasi madani di Bilik Revolusia, dan juga pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan bersempena dengan program Karnival Pendidikan Madani. Dan jangan lupa okey, Labuan FM juga turut terlibat dalam program ini, yang mana kami akan turun ke Ujana Kewangan bersama dengan program Karnival Pendidikan Madani. Kami akan bawakan Lapor Terus, okay, bersama-sama dengan tetamu-tetamu yang akan kita bawakan menerusi Lapor Terus Karnival Pendidikan Madani. Ada sembang santai. Jadi esok 8 Ogos 2026 dengarkan, bermula pukul 8.15 pagi, 9.15 pagi dan juga 11.15 pagi. Okay, dengarkan Labuan FM apakah info-info yang akan dibawakan bersama dengan program ini. Jadi jangan ketinggalan untuk menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan bersama dengan program ini. Okay, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Sekali lagi, sebagai panduan ketani bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.45 minit malam hari. Okay? Dan kita ni akan berdirat seketika selepas ini untuk memberikan laluan azan asar. Jadi kepada bis kita semua, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Ida kira di mana juga bis kita berada, terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 MHz dan sebuting lagi kita ni ada 89.4 MHz. Tapi kalau anda dapat frekuensi macam biasa, kita ni ada RTM Click. Okay, lagi mudah sebenarnya untuk bis kita mendengarkan siaran kami dan juga memantau siaran kami walaupun anda ada di Labuan. Jauh di mana, di pelusuk dunia sekalipun, di Antartika. Yang penting ada internet, itu saja. Dapat tu digualkan Labuan FM menerusi RTM Click. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar bis kita. Mudah kan? Okeylah, apapun terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisiran. Dan jangan ke mana-mana, jangan tah diubah frekuensi atau sampai ke penghujung segmen ini di kamu dengarkan si Awang Salat. Okey, jadi aku akan berbalik lagi selepas ini untuk mengakhiri tugasanku dalam segmen IDD Siok Badan.

0: Bakian kau takut kukut tumi?
1: Anita ba, gatal. Bakas ka nagigit angit, cik. Cak kau lihat ni, abis babanti.
0: Oh, mudah-mudahan tak angit biasa mi. Tahu tak kangen itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
1: Oh eh, palis-palis cik. Tapi ban aja hujan mutuah cik. Angit edis ani ukan dapat dipamain ya. Ya aktif sebalas sambat. Semula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi ke magaib, datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sabuting lagi, jangan lupa mi, Edis ani jo iski ni, jilama yang makai baju hitam, yang patang-patang kalanya. Aduh tah, amun dapat pakai baju kala yang tang, dapat jua mengilak Edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya, cik. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit Edis ani membiak, cik. Semua bakas yang ada menakung aing, buang baik-baik. Amun adakah ditauh, tutup apat-apat, sama tahu bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, stand by penyambu acun angit. Bau tianda bangit.
2: Nada Edis, nada denggi.
3: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Okey, 3.35 minit malam hari sudah. Apapun, kita akan bertindak seketika untuk memberikan laluan azan asar. Dan sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu salat fardu asar adalah pada pukul 3.45 minit malam hari. Okey, dan insyaAllah kita ni akan dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi serani 7 Ogos 2026. Dan serani tajuknya adalah Takutlah Kepada Azab. Okey, dan selepas siaran azan asar garang, sama-sama kita didengarkan lagi perkongsian menerusi Al-Huda Li Qalbi untuk edisi serani juga 7 Ogos 2026 yang bertajuk Kelalaian dan Kejahatan. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, dan jangan diubah frekuensi itu. Terus kekal bersama-sama kami sehingga ke penghujung siaran kami tepat jam 7 malam karang. InsyaAllah aku akan mengakhiri tugasanku sekejap saja lagi. Jadi kepada bis kita semua, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Takutlah kepada azab. An Huzaifah bin Al-Yaman عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Daripada Huzaifah bin Al-Yaman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksaan dari sisinya kepada kamu. Kemudian kamu memohon kepadanya, namun doa kamu tidak lagi dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, mengajak orang lain melakukan kebaikan, dan dalam masa yang sama mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Jika kemungkaran yang berlaku dibiarkan tanpa sebarang usaha mencegah, dibimbangi, akan diturunkan azab ke atas mereka. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Yang bermaksud, dan peliharalah diri kamu dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. At-Tabari menyampaikan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ibnu Abbas berkata, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tidak mendiamkan kemungkaran yang nampak di hadapan mereka. Jika demikian, tetap mendiamkan, maka Allah akan menimpakan azab yang berlaku kepada umum. Allah juga tidak akan mengabulkan doa kepada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ramai orang tidak menyedari, lupa tentang kedatangan hari kiamat bakal membawa padah yang amat besar di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui surah As-Sajdah ayat 14, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْقُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maksudnya, maka rasailah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya, kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Sesudahnya mendengar sekalian, sebagai seorang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah selalu ingat dan sedarkan diri kita tentang kedatangan hari kiamat. Ramai manusia sudah tahu bahawa dunia sudah sampai ke penghujungnya. Bahkan ramai yang suka mendengar cerita tentang fitnah akhir zaman, namun mereka tetap banyak leka dan lalai dengan nafsu dunia. Saudara pendengar sekalian, antara punca kelekaan dan kelalaian ialah kerana hati yang tidak dipenuhi dan disuluh dengan ilmu yang benar, kecenderungan terhadap dunia mengatasi ingatan terhadap akhirat. Oleh itu, usahalah kita untuk menyari hati kita dan akal kita dengan cahaya ilmu yang benar. Niscaya pandangan hati kita akan dapat melihat kehidupan akhirat melebihi kehidupan dunia kita. Kelalaian akan membawa kepada kecuaian dalam ubudiah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan mencuaikan ibadahnya seperti solat kerana hatinya tidak merasai keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Justeru, berhati-hatilah dengan kelalaian dan kejahatan nafsu. Bersungguh-sungguhlah dalam melalui jalan penyucian diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu yang luas untuk hambanya yang bersungguh-sungguh bermujahadah kepadanya, insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita mendengarkan bingkisan Al-Huda li Qalbi bersama-sama dengan Ustaz Syahirul. Apapun, sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen IDDH Siok Bandar. Jadi teruskan bersama-sama kami tidak kira di mana jua bis kita berada, dan pastikan Labuan FM terus menjadi pilihan utama. Okay, selepas ini kita akan mendengarkan menerusi ruangan Anda Tanya Ustaz Syahirul. Seperti biasa akan menemui bis kita bermula pukul 4 malam hari sampai pukul 5 malam hari bersama-sama dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulhaji. dengan topik masa itu ibadah. Daripada Siang Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, sebelum berpisah, aku tinggalkan Biskita dengan lagu daripada Kak Amit, Joget Menahan Uri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Apabila timbul persoalan, jangan simpan kekeliruan. Anda tanya, Ustaz jawab. Pencerahan untuk kehidupan.
1: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas dan juga untuk menikmati kesihatan serta dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan anda akan bertemankan dengan saya DJ Alif yang mana akan ditemani oleh ustaz kita pada hari ini, untuk edisi hari ini iaitu 8 Ogos 2026, yang mana kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa dan tidak asing lagi. Okey. Yang mana kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Syukur. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas kesudian untuk bersama kami di Konti Labuan FM pada hari ini. Okey, jadi okey, jadi Ustaz, kita punya topik pada hari ini iaitu berkenaan dengan masa itu ibadah. Jadi seperti yang kita tahu, masa itu dia merupakan apa ni orang kata sesuatu yang kita guna setiap hari lah. Kan? Jadi tapi seringkali kita hanya sedar apa kita sedar nilainya tu, nilai masa tu apabila masa sudah berlalu. Baru kita tengok, oh Allah, masa habis sudah, masa terlalu. Kan? Jadi kita apa orang kata, kita boleh mencari wang ringgit yang hilang, tetapi masa yang telah berlalu tidak mungkin dapat dikembalikan. Itu baru mukadimahnya. Itu baru dari DJ-nya. Belum lagi dari ustaznya.
2: Dapat teruskan DJ, teruskan.
1: Okey, jadi Ustaz, untuk soalan kita yang pertama ni lah kan Ustaz. Okay. Mengapa Islam memberi penekanan yang sangat besar terhadap masa, Ustaz?
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab bersama saya pada hari ini, di hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi dengan tajuk kita iaitu masa itu ibadah. Jadi soalan DJ tadi, kenapa Islam ni dia memberikan penekanan yang sangat besar terhadap masa ni. Okey. Jadi soalan ni adalah satu soalan yang sangat penting sebenarnya, supaya kita tahu tentang kepentingan masa tu. Jadi apabila kita berbicara tentang tajuk masa itu ibadah, sebenarnya kita sedang membincangkan satu nikmat yang paling besar dalam kehidupan manusia. Tapi pada masa yang sama merupakan nikmat yang paling mudah diabaikan. Jadi kalau kita renungkan, setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada setiap manusia ni tempoh masa yang sama, iaitu 24 jam sehari. Tak kira lah dia ni raja kah, menteri kah, pegawai kerajaan kah, guru kah, petani kah, nelayan kah, pelajar kah, mahupun suri rumah, semuanya menerima jumlah masa yang sama.
1: Semua sama.
2: Semua 24 jam.
1: Betul. Nada yang lebih.
2: Nada yang kurang, nada yang lebih. Kalau betul, yang beza tu pun, ialah beza antara panjang siang dan malam sahaja. Tapi semuanya tetap diberi 24 jam sehari. Tiada siapa diberikan 25 jam dan tiada siapa yang dikurangkan menjadi 20 jam. Tapi kenapa ada manusia yang mampu membina tamadun, yang mampu melahirkan ilmu, menjadi tokoh umat dan meninggalkan legasi yang besar, tapi sedangkan ada yang habiskan hidupnya tanpa arah tuju dan manfaat? Jadi jawapannya, orang yang hebat tu, yang boleh menjadi ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang tersohor tu, bukan kerana mereka memiliki masa yang lebih panjang, tapi kerana mereka mengurus masa mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keistimewaan masa ni kita dapat tengok sendiri apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr. Wal Asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia ni benar-benar dalam kerugian. Tapi bila dia tidak rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Jadi para ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir dan juga Imam Al-Qurtubi, dia menjelaskan bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu makhluknya, masa ini pun makhluk Allah juga. Sebab dia adalah ciptaan Allah. Jadi ini menunjukkan makhluk tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dalam surah Al-Asr ni Allah tidak bersumpah dengan gunung, tidak bersumpah dengan atas langit, tetapi Allah memilih masa sebagai saksi terhadap kehidupan manusia. Jadi menariknya, walaupun surah Al-Asr ni sangat pendek, tiga ayat saja, ya. Budak-budak pun boleh hafal. Tapi Imam Ash-Shafi'i pernah menyebut bahawa sekiranya manusia benar-benar memahami dan menghayati surah Al-Asr, maka surah ini saja sudah memadai sebagai peringatan dalam kehidupan. Sebab kerana seluruh kehidupan manusia dirumuskan dalam tiga ayat tersebut. Allah menyatakan bahawa semua manusia berada dalam kerugian. Perkataan lafi khusr menunjukkan kerugian yang benar-benar nyata dan berterusan. Namun Allah kecualikan empat golongan sahaja, iaitu mereka yang beriman, yang beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Sebab keempat-empat perkara ini memerlukan pengurusan masa yang baik. Jadi orang yang sentiasa menangguhkan amal solehnya akhirnya akan termasuk dalam golongan yang rugi. Jadi Rasulullah ingatkan kita dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas. Dua nikmat yang ramai manusia tertipu mengenainya, iaitu as-sihhatu wal farah, kesihatan dan juga waktu lapang. Jadi perkataan maghbun yang digunakan dalam hadis ini berasal dari istilah perniagaan. Jadi dia merujuk kepada seseorang yang mengalami kerugian besar. Dia ada rugi besar dalam urusan jual beli kerana gagal memanfaatkan peluang yang ada. Jadi maksudnya, seseorang mungkin menyangka dirinya sedang menikmati kehidupan. Ya, dia berasa dia dalam keadaan yang selesa.
1: Tiada sakit apa
2: semua. Tiada sakit semua. Sedangkan hakikatnya dia sedang mensia-siakan, menyia-nyiakan nikmat yang Allah amanahkan kepadanya. Sebab kalau kita ni sering dengar ungkapan yang kalaulah aku boleh kembali ke zaman muda, tentu aku akan belajar bersungguh-sungguh. Betul. Barulah dia merasa kerugian di sana. Ada juga yang berkata, kalaulah aku menjaga masa ketika sihat dulu, tentu aku lebih banyak beribadah.
1: Semuanya kalau.
2: Kalau semua boleh. Semua boleh cakap kalau. Kalaulah aku boleh pergi bulan. Jadi penyesalan seperti ini menunjukkan bahawa manusia ni biasanya akan menyedari nilai masa setelah ia berlalu. Jadi kalau kita tengok kan, hari ini kita hidup dalam era teknologi. Jadi telefon pintar, smartphone semua ni memudahkan banyak urusan. Tetapi pada masa yang sama menjadi antara penyebab utama pembaziran masa.
1: Melalaikan.
2: Melalaikan. Jadi Islam ni dia tidak melarang teknologi. Tapi Islam ajar kita supaya teknologi ni menjadi alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya menguasai kehidupan kita. Kita boleh guna teknologi untuk mendengar kuliah agama, untuk membaca Al-Quran, ikuti kelas online. Maka teknologi itu menjadi ibadah apabila digunakan pada jalan yang benar.
1: Jadi itulah orang kata kenapa Islam ini memberikan apa ni orang kata penekanan terhadap masa ini, Ustaz. Okey, jadi sebenarnya boleh diibaratkan juga masa ini amanah daripada Allah, Ustaz. Amanah daripada Allah yang mana setiap saat yang berlalu itu tidak akan kembali. Macam yang Ustaz cakap tadi lah, kalau lah aku boleh putarkan masa lalu.
2: Jadi mudah balik.
1: Jadi mudah balik. Tapi masalahnya memang indah, apa boleh buat. Dan apa orang kata, dan setiap daripada kita tu akan dipersoalkan lah tentang bagaimana masa itu kita gunakan, Ustaz. Okay, jadi sebab itulah kita ni bilang orang janganlah terlalu sibuk ataupun terlalu sibuk untuk mengejar dunia sehingga apa ni orang kata terlupa bahawa masa yang kita ada ni sebenarnya sedang membawa kita semakin dekat kepada penghujung kehidupan. Jadi kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dengan persoalan yang seterusnya dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Masih lagi bertemankan dengan saya, DJ Alif, dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan bersama kita pada hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji. Okay, dan topik kita pada hari ini, kita masih lagi membuat perkongsian berkenaan dengan topik kita iaitu masa itu ibadah. Jadi apabila kita sebut pasal ibadah, mungkin perkara pertama yang terlintas di fikiran kita sebagai contoh macam solat, puasa, membaca Al-Quran ataupun pergi masjid kan. Okay, jadi Ustaz, untuk soalan kita yang kedua ni kan Ustaz, adakah semua aktiviti harian kita ni boleh menjadi ibadah ataupun hanya solat, puasa dan juga membaca Al-Quran saja ni?
1: Jadi Alhamdulillah, ini juga merupakan satu soalan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Jadi ada yang beranggapan bahawa ibadah itu hanya berlaku apabila seseorang itu berada di masjid. Dia maksudnya dia baca Quran, dia menunaikan solat ataupun berpuasa. Jadi dorang punya pemahaman ibadah tu aja berpusing di kawasan situ saja.
0: Kawasan situ.
1: Jadi apabila dia keluar bekerja, berniaga, belajar, memasak, mandu ataupun berehat, dorang rasakan semua itu hanyalah urusan dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya kefahaman seperti ini dia kurang tepat. Sebab Islam ini adalah agama yang sangat luas. Islam bukan sekadar mengajar kita beribadah di masjid, tetapi mengajar kita bagaimana seluruh kehidupan ini boleh menjadi ibadah. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ayat ini dia sangat indah. Allah tidak hanya menyebut salatku, bahkan Allah menyebut hidupku. Jadi maksudnya di sini, seluruh kehidupan seorang Muslim sepatutnya berada dalam lingkungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi antara keistimewaan Islam ialah agama ini tidak memisahkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Dalam sesetengah pemikiran, agama hanya berada di dalam rumah ibadat. Apabila seseorang itu keluar bekerja, agama seolah-olah ditinggalkan. Tetapi Islam tidak begitu. Dalam Islam, bekerja ialah ibadah, belajar ialah ibadah, berniaga ialah ibadah, asalkan semuanya dilakukan mengikut syariat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam ini ialah cara hidup yang menyeluruh, syumul. Di sini para ulama menjelaskan bahawa ibadah ni dia boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama adalah ibadah khusus. Jadi ibadah khusus ni apa? Ibadah yang telah ditetapkan bentuk, syarat dan caranya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Contohnya macam mana? Contohnya solat lima waktu, puasa yang wajib, puasa Ramadan, ibadah zakat, ibadah haji. Ini memang kewajipan lah, memang perlu dibuat. Jadi ibadah ini mempunyai syarat tertentu dan tidak boleh direka mengikut kehendak sendiri. Itu adalah ibadah khusus, yang jenis yang pertama. Yang kedua adalah kategori ibadah umum. Jadi ini adalah yang orang sering lupakan lah. Ibadah umum ialah segala aktiviti kehidupan yang asalnya harus

0: awak itu ke nama itu tu perlu betul. Mm-hmm. Sebab ini syarat yang paling penting. Mm-hmm. Rasulullah sebut innamal a'malu bin niat. Mm-hmm. Sesungguhnya setiap amalan ini bergantung kepada niat. Mm-hmm. Dan hadis itu innamal a'malu bin niat merupakan asas kepada semua amalan dalam Islam. Mm-hmm. Okay, itu yang pertama, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dia bekerja lah kan, dia mau bekerja tu dikira sebagai ibadah, pekerjaan itu mestilah halal. Tidak semua pekerjaan boleh menjadi ibadah. Kalau seorang tu memperoleh pendapatan melalui rasuah, melalui penipuan, riba, perjudian, perniagaan haram, maka niat yang baik tidak mampu menghalalkan perkara yang haram.
1: Niat tidak menghalalkan cara, Ustaz.
0: Dia mau dapat duit untuk membagi nafkah sama istrinya, tapi melalui pekerjaan yang haram, salah. Jadi Islam menetapkan bahawa tujuan yang baik mesti dicapai melalui jalan yang baik juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak mengabaikan kewajipan. Kewajipan, maksudnya kewajipan sini adalah kewajipan solat dan rukun-rukun yang lain lah. Kadang-kadang seorang tu dia terlalu sibuk bekerja sampai dia meninggalkan solatnya. Dia leka sampai solat pun dia tak ingat sudah. Maklum lah gaji,
1: kalau sibuk sudah kali
0: sana. Dapat gaji pun riban bah. Masuk
1: dah habis makan ya sana.
0: Sekali buat job terus dapat 10,000.
1: Masya Allah.
0: Mana terus yang
1: dunia saya punya.
0: Jadi begitulah manusia kan. Ada juga yang terlalu sibuk, dorong terlalu sibuk berniaga sampai tidak sempat menghadiri solat Jumaat. Jadi pekerjaan seperti ini tidak lagi menjadi ibadah. Kerana ia menyebabkan seseorang ini mengabaikan kewajipan yang lebih besar. Kewajipan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam surah Al-Jumu'ah kita ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah. Segera. Allah suruh cepatkan langkah. Bukannya kita napa-napa masih sempat lagi tu. Nanti aku masuk khutbah kedua.
1: Padahal kalau ikut betul khutbah pertama tu kena
0: jangankan azan Jumat tu kita sudah kena ada di sana kalau ikutkan. Melainkan ada beberapa hal yang memang kita tak boleh elakkan lah, yang darurat. Tapi kalau kita tidak ada benda darurat, silakan.
1: Pergilah awal.
0: Sebab fas'au ni Allah perintahkan kita untuk bersegera. Betul. Bukannya untuk melambat-lambatkan. Ada kadang rumah depan masjid sudah.
1: Alah.
0: Mendengar khutbah dari rumah.
1: Adil kan Ustaz begitu?
0: Mendengar khutbah dari rumah sudah time qomat baru dia jalan ke rumah. Ini pun susah jugalah. Jadi sebaiknya kalau rumah makin dekat tu makin awal
1: ya Ustaz. Beli tolong-tolong bentang sejadah Ustaz.
0: Betul. Jadi daripada ayat Quran dari itu menunjukkan bahawa dunia ni tidak boleh mengatasi kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini yang kalau kita nampak ni, ramai orang memisahkan agama daripada pekerjaan. Ada yang sangat rajin solat tapi tidak amanah ketika bekerja. Ada juga yang aktif di masjid tetapi mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Islam ni dia tidak mengajarkan begitu.
1: Betul.
0: Dia kena stabil.
1: Seimbang.
0: Islam mahu seorang Muslim menjadi baik di masjid dan juga baik juga di tempat kerja. Di pejabat kah, di rumah kah, di jalan raya kah, di media sosial kah. Dia kena jadi baik juga. Seorang Muslim yang sebenar ialah orang yang membawa nilai-nilai Islam kemana sahaja dia berada.
1: Jadi kalau apa yang kita boleh faham di sini sebenarnya aktiviti harian ini pun juga merupakan satu, boleh menjadi sebagai satu ibadah apabila kita lakukan dengan niat yang betul dan juga dan tidak bercanggah dengan syariat Islam, Ustaz.
0: Betul.
1: Okay. Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang seterusnya, soalan kita yang ketiga, mengapa ramai orang mengatakan bahawa mereka tidak masa untuk beribadah sedangkan manusia menerima 24 jam yang sama, Ustaz? Jadi sibuk lah ni, macam dah ada masa pun ni. Dululah dia kata, nanti aku menyusul katanya.
0: Padahal semua orang dapat masa yang sama 24 jam. Dan memang ini soalan ni je, orang bilang dekatlah dengan realiti kehidupan kita pada hari ini. Jangankan hari ini, hari-hari yang lain kita akan nampak juga benda. Jika kita tanya kepada masyarakat ataupun kawan-kawan kita,

0: Apakah alasan yang paling kerap diberikan apabila ditanya mengapa tidak sempat baca Quran? Kenapa anda sempat datang kuliah? Hmm. Kenapa anda sempat buat ibadah sunat? Hmm. Jawapan yang kita akan selalu dengar ialah saya sibuk.
1: Sibuk.
0: Saya ada tidak masa. Ada masa. Mm-hmm. Kerja terlampau banyak. Mm-hmm. Nanti-nantilah saya buat.
1: Mm-hmm. Jadi, tahu sempatkah sampai nanti itu salah.
0: Itulah masalahnya. Jadi persoalannya sini kan. Mm. Adakah benar kita tidak ada masa? Mm. Atau sebenarnya kita tidak meletakkan ibadah sebagai satu keutamaan dalam kehidupan. Mm. Jadi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan masa yang sama kepada setiap manusia. Mm-hmm. Seorang nabi, seorang ulama, dia bisnismen ke, doktor ke, petani ke, pelajar ke, semuanya memiliki 24 jam sehari daripada zaman dahulu lagi.
1: Betul.
0: Daripada zaman tiada jam tu.
1: Tiada jam tu
0: tapi waktunya still lagi 24
1: memang
0: jam.
1: Memang itulah waktunya sudah.
0: Jadi yang membezakan mereka bukanlah jumlah masa, mm-hmm. tetapi cara mereka mengurus dan menghargai masa. Mm. Jadi hari ini kita hidup dalam dunia yang sangat pantas. Mm-hmm. Telefon pintar, smartphone kita selalu berbunyi. Mungkin masuk email ke, masuk WhatsApp tanpa henti ke. Mm-hmm. Jadi mengakibatkan ramai orang berasa sangat sibuk. Mm-hmm. Tapi kita perlu fahami bahawa sibuk ni tidak semestinya produktif. Dan produktif pula tidak semestinya mendapat keberkatan. Mm-hmm. Ada orang bekerja dari pagi hingga malam tapi tetap tidak bahagia. Mm. Ada pula yang mempunyai masa yang terhad tetapi kehidupannya penuh dengan keberkatan. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana keberkatan bukan bergantung kepada banyaknya masa. Mm-hmm. Tapi kepada keberkatan yang Allah letakkan pada masa tersebut. Mm-hmm. So itulah kita tengok. Ada orang yang baca satu muka surat Al-Quran setiap hari tetapi istiqamah selama puluhan tahun. Uh-huh. Ada pula yang ingin membaca satu juzuk sehari tapi akhirnya langsung tak baca sebab terlalu meletakkan sasaran yang sukar dicapai. Jadi Islam ni ajar kita supaya menghargai amalannya sedikit tetapi berterusan. Nabi pun sudah cakap pasal benda ni, ahabbul amalu ilallah aduwamuha wa in qalla. Mm-hmm. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang dilakukan secara berterusan. Mm. Walaupun sedikit.
1: Walaupun kecil-kecil.
0: Kecil-kecil. Tak payahlah banyak-banyak. Mm. Okay. Jadi, kenapa kita rasa tidak cukup masa sebenarnya? Mm. Jika kita tengok, kita teliti kehidupan seharian kita lah kan. Mm-hmm. Sebenarnya, terdapat beberapa sebab utama mengapa kita sering merasakan masa tidak mencukupi. Mm. Antara yang pertama ialah kita tidak menetapkan keutamaan. Jadi ramai orang dia urus masa mengikut perkara yang mendesak, bukan perkara yang penting. Hmm. Sebagai contoh, apabila telefon bunyi kan, kita terus tengok. Hmm. Apabila ada mesej masuk, kita terus reply.
1: Tapi bila azan,
0: bila azan berkumandang, nanti dululah. Sekejap lagi.
1: Tangguh-tangguh
0: sikit. Jadi tanpa kita sedarilah kan, kita telah meletakkan urusan dunia mengatasi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Masyaallah.
0: Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu. Jadi ayatnya ajar kita supaya kita bersegera melakukan kebaikan. Mau buat kebaikan ni bukannya kita menangguh-nangguh. Allah tak suruh kita tangguh-tangguh. Allah suruh kita bersegera. Jadi seorang yang proaktif buat kebaikan. Kita kena bersegera. Bukannya kita akan ditakdirkan buat kebaikan. Kita yang kena proaktif untuk buat kebaikan. Okay. Jadi bukan kita tangguhkan benda-benda begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak masa terbuang tanpa disedari. Satu lagi sebab ialah pembaziran masa dalam perkara yang tidak memberi manfaat. Contohnya melayan media sosial.
1: Ini banyak ni Ustaz sekarang sana.
0: Itulah kadang-kadang dengan diri sendiri juga kan. Jadi kita saling ingat memperingati. Jadi saling ingat memperingati menjadi peringatan terhadap diri sendiri dan juga orang-orang yang mendengar juga insyaAllah. Jadi kadang baca gosip, tengok ialah gosip-gosip artis
1: banyak. Media sosial start lah hari ini. Banyak cerita.
0: Cerita itulah, cerita ini. Cerita yang tak penting juga sebenarnya. Tapi menarik perhatian kita.
1: Betul. Itulah yang tak penting tu, menarik perhatian.
0: Jadi mungkin kadang dia mau scroll tu kan, mungkin mau 10-15 minit.
1: Lain lagi membaca komen.
0: Baca komen lagi. Daripada 10-15 minit tu tiba-tiba boleh jadi berjam-jam. Betul. Jadi bayangkan jika sebagian daripada masa itu digunakan untuk kita baca Quran, kita berzikir ataupun kita menimba ilmu. Jadi sudah tentu kita punya kehidupan ni akan menjadi lebih diberkati.
1: Diberkati.
0: Okay, yang ketiga adalah kita suka tangguhkan amalan. Penyakit suka bertangguh ialah antara musuh terbesar seorang Muslim. Jadi syaitan ni dia tidak semestinya menyuruh manusia meninggalkan ibadah. Tapi dia bisikkan kepada manusia untuk nantilah
1: kau buat katanya.
0: Ada masalah lagi bah, nanti
1: sampat lagi ni. Padahal malaikat maut menunggu sudah ada depan.
0: Kena catat sudah amalanmu ni. Jadi kita ni, kita jadikan Rasulullah sebagai contoh pengurusan masa kita. Jika ada manusia yang paling sibuk di dunia ini, sudah tentu Rasulullah SAW adalah manusia paling sibuk. Sebab kenapa? Baginda adalah seorang Nabi, seorang ketua negara, seorang panglima tentera, seorang hakim, seorang pendidik, seorang suami, ayah, pemimpin masyarakat. Semua ada pada baginda. Tapi di sebalik semua tanggungjawab itu, baginda tidak pernah mengabaikan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bangun malam, tunaikan qiyamul lail. Baginda tetap baca Al-Quran. Baginda tetap melayani ahli keluarga baginda juga. Jadi baginda tetap meluangkan masa bersama para sahabat. Jadi ini menunjukkan bahawa pengurusan masa yang baik bukanlah dengan mengurangkan ibadah, tetapi dengan menyusun keutamaan kehidupan. Jadi kadangkala kita ni terlalu mengejar kuantiti sehingga terlampau, sehingga kita terlupa tentang keberkatan,
1: tentang kualitinya itu.
0: Jadi ada orang baca Al-Quran selama 5 minit setiap hari, tidak pernah tinggal. Amalannya sedikit ni, tapi istiqamah inilah yang akhirnya membentuk pribadi seorang mukmin. Jangan pandang rendah kepada 5 minit tu.
1: Betul.
0: 5 minit sehari bersamaan dengan 30 jam kalau setahun.
1: Betul.
0: Kita sudah baca 30 jam, tapi janganlah berkira sangat baca 5 minit. Bacalah di mana yang kita rasa. Betul. Orang bilang yang kita mau baca. Paling-paling pun satu muka surat kah?
1: Satu muka surat. InsyaAllah. Okay. Dah terasa lamanya.
0: Dah terasa tu. Kan. 5 minit ni kalau orang biasa 2 muka surat lah. 2 muka kalau surat. Yang lancar. 2 muka surat. Bolehlah 5 minit. Jadi sebenarnya Islam ni mendidik kita bahawa kejayaan bukan datang melalui satu amalan besar yang dilakukan sekali-sekala, tetapi melalui amalan kecil yang dilakukan secara istiqomah.
1: Yang penting kuncinya tu istiqomah.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita ni bukannya kita tidak ada masa, ada je masa kita. Kan. Tapi terlampau banyak kita punya perkara-perkara mau bilang dah penting tu. Macam bayang juga, penting juga. Cuma bagi-bagilah kita punya masa kan. So kita ni sebenarnya kita mampu, okay, apa ni, kalau ditengok kita mampu untuk meluangkan masa, orang kata macam berjam-jam sama telefon, sama laptop, sama kerja harian kita kan. Tapi apabila sampainya waktu solat, kita cubalah mempercepatkan, segera kan.
0: Betul.
1: Itulah, segerakan amal ibadah kita tu. Jangan tangguh-tangguh. Okay. So, kita dah tahu masa yang kita ada tu berapa lama lagi.
0: Betul.
1: Alright, jadi mungkin kita perlu tanyalah sama diri kita sendiri kan. Kalau macam contoh kita rasa, pi mana sebenarnya masa aku sebelum-sebelum ni? Muhasabah diri, Ustaz.
0: Muhasabah
1: diri. Okey, baiklah Ustaz. Selepas ini kita akan kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: timbul persoalan, jangan simpan kekeliruan. Anda tanya, Ustaz jawab. Pencerahan untuk kehidupan.
1: Baiklah, kembali lagi kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bertemankan saya DJ Alif dan juga Al Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji. Dan kita mungkin merancang untuk hidup sehingga 60 tahun, 70 tahun. Ada yang sampai merancang mungkin saya boleh hidup sampai 100 tahun kali ini kan. Tapi kita juga boleh merancang kerjaya, keluarga, kewangan dan pelbagai perkara di masa hadapan. Okay? Tapi satu perkara yang kita tidak pernah ketahui, berapa lamakah masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, berapa lama lagi yang tinggal, itu yang kita tidak pernah ketahui. Okay? Jadi sebab itulah masa ni, orang kata masa yang kita ada ni perlulah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betul,
2: betul
1: Ustaz?
2: Betul.
1: Okay, jadi Ustaz, untuk soalan kita yang terakhir ni kan Ustaz, apakah amalan yang orang kata yang terbaik untuk memastikan setiap masa kita ni menjadi ibadah sehingga ke akhir hayat? Silakan Ustaz.
2: Okay. Jadi persoalannya ni kan, bagaimana kita mau pastikan setiap hari yang kita lalui ni betul-betul jadi ibadah, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya tiada seorang pun yang tahu berapa lagi bagi umur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Mungkin ada yang masih mempunyai puluhan tahun. Mungkin juga ada yang hanya tinggal beberapa hari atau beberapa jam saja. Oleh sebab itu, seorang mukmin dia tidak menunggu hari tua untuk menjadi hamba Allah yang taat. Sebaliknya dia berusaha menjadikan setiap hari sebagai peluang untuk mengumpulkan bekalan akhirat. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yaqin. Jadi ulama tafsir menyatakan al-yaqin ni bukannya keyakinan. Al-yaqin ni diorang tafsirkan sebagai kematian. Jadi ayat ni mengajar bahawa ibadah tu bukan dilakukan ketika rajin sahaja. Bukan hanya ketika muda atau bukan hanya ketika berada di bulan Ramadan. Tetapi haruslah dilakukan setiap hari berterusan sehingga akhir hayat.
1: Konsisten Ustaz.
2: Konsistennya. Jadi bagaimana kita mau pastikan? Ada beberapa caralah. Yang pertama, mulakan setiap hari dengan niat yang betul. Perkara pertama yang perlu dilakukan ialah kita memperbaharui niat kita setiap hari. Sebelum tidur ke ataupun selepas bangun tidur, kita perbetulkan niat kita. Kita perbaharui niat kita. Ramai orang bangun pagi, dia terus ambil telefon. Tengok telefon.
1: Itu duluan dicari Ustaz.
2: Ada yang terus pikirkan pasal meeting apa hari ini. Sedang

0: bahkan seorang mukmin dia mulakan harinya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih hari ini masih hidup, bersyukur sekarang.
0: Jadi bangun tidur apa perlu dibuat?
1: Baca doa
0: bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kematian kecil lah yang tidur, dan kepadanya juga kita kami akan dibangkitkan. Jadi baca doa ni. Doa ni ingatkan kita bahawa tidur ni adalah gambaran kecil kepada kematian. Jadi apabila Allah menghidupkan kita pada waktu pagi, maknanya Allah masih beri kita peluang untuk menambahkan amal yang kita ada ni. Okay? Kemudian tanamkan niat dalam hati, ya Allah, segala pekerjaan yang aku lakukan hari ini adalah kerana-Mu. Jadikanlah setiap langkahku sebagai ibadah. Ini niatnya. Jadi niat yang ikhlas akan mengubah perkara yang biasa jadi luar biasa.
1: Betul.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan solat sebagai paksi kehidupan. Jika kita ingin masa kita sentiasa diberkati, maka solat 5 waktu mesti menjadi keutamaan. Hari ini ramai orang susun jadual berdasarkan waktu pejabat, waktu sekolah, waktu meeting.
1: Betul.
0: Tapi seorang Muslim yang sejati, dia susun kehidupannya berdasarkan waktu ibadah, waktu solat. Jadi apabila azan berkumandang, itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih menarik lagi, waktu solat ni sebenarnya ajar kita disiplin masa. Bayangkan, waktu subuh ajar kita memulakan hari dengan mengingati Allah. Apabila masuk waktu zuhur, mengingatkan kita supaya berhenti seketika daripada mengejar dunia. Masuk lagi waktu asar, ingatkan kita bahawa kehidupan semakin menghampiri penghujung hari. Masuk waktu maghrib, memberi isyarat bahawa umur juga semakin menuju penghujung. Jadi waktu isyak ni menjadi penutup kepada perjalanan harian kita.
1: Ada maksudnya
0: dia. Jadi setiap waktu itu sebenarnya motarik kita untuk kembali mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika 5 waktu ini dijaga dengan baik, insyaallah kehidupan juga akan lebih teratur. Itu yang kedua. So yang ketiga, hidupkan lidah dengan zikir. Ucapan seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan juga ucapan zikir-zikir yang astaghfirullahalazim. Ucapan-ucapan itu tidaklah berat, sangat ringan di lidah, tetapi berat di dalam timbangan amal. Tapi kadang orang susah mau sebut.
1: Betul.
0: Ucapan ni ringan saja, cuma susah orang mau sebut.
1: Payah kan disebut.
0: Kenapa susah? Sebab dia belum biasa. Dia tidak biasakan lidah dia dengan zikir. Jadi inilah antara cara paling mudah untuk memastikan setiap saat kehidupan kita ni menjadi ibadah. Banyakkan berzikir. Kita ganti perkataan cacian-cacian itu dengan zikir. Tapi itulah, kadang orang kita kena perlu berusaha. Usaha tu kena ada.
1: Pelan-pelan belajar.
0: Pelan-pelan. Okay. Yang keempat, jadikan Al-Quran sebagai pendamping harian kita. Jadi Al-Quran ni bukan hanya dibaca ketika Ramadan. Al-Quran ni petunjuk sepanjang kehidupan kita. Tidak semestinya membaca 1 juzuk setiap hari. Kalau mampu baca 1 muka surat, bacalah 1 muka surat. Tak mampu 1 muka surat, bacalah setengah muka surat. Yang penting apa? Yang penting kita istiqomah.
1: Konsisten.
0: Tapi janganlah setiap hari baca ikhlas saja. Kulullah.
1: Ada. Tapi mau juga ada peningkatan ya, Ustaz.
0: Ya, betul. Al-Quran tu banyak surah. Bacalah juga yang lain. Sebab mungkin ada ibrahnya dekat dalam surah yang lain tu.
1: Biarpun pelan-pelan belajar, Ustaz.
0: Ya. Baca 5 baris beserta dengan terjemahan. Lagi bagus.
1: Itu namanya tadabur, Ustaz.
0: Ya, dapat juga kita manfaat. Tadabur ni bagus juga, tapi jangan sampai kita salah tafsir.
1: Berguru, okay. Biarlah
0: berguru. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, sentiasa menuntut ilmu. Kerana ilmu ni akan membimbing kita dalam kehidupan juga. Yang keenam, jaga hubungan kita dengan manusia. Kalau kita dengan hubungan kita dengan manusia yang lain, tidak, orang bilang tidak bagus, jadi lain kita akan rasa. Lepas itu yang ketujuh, muhasabah sebelum tidur. Sebelum tidur, biasakan bertanya kepada diri sendiri, adakah aku menjaga solat hari ini? Adakah aku menyakiti seseorang? Adakah aku membaca Quran hari ini? Jadi muhasabah seperti ini akan menjadikan kita lebih berhati-hati pada keesokan harinya. Umar bin Al-Khattab pernah berpesan, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Sebab apabila kita mati nanti kita akan dihisap amalan-amalan kita. Jadi nasihat ini sangat sesuai diamalkan dalam kehidupan kita sekarang. Okey. Antara kesilapan terbesar manusia ialah suka berkata, nantilah pencen baru mau berubah. Nantilah tua-tua sikit baru kita mau tingkatkan amalan. Nanti-nanti ni yang jadi bahaya.
1: Ini bahaya nanti ni.
0: Jadi akhirnya tiada orang satu pun yang boleh mengetahui bila ajal akan datang.
1: Tiada yang menjamin.
0: Tiada yang menjamin. Jadi perubahan mesti bermula hari ini. Bukan esok. Bukan lusa. Bukan tunggu lagi 30 tahun. Tidak. Bukan tunggu pencen. Tidak. Jadi jangan kita... janganlah kita hanya menghitung usia, tetapi hitunglah amal yang telah kita lakukan sepanjang usia itu. Seorang ulama pernah mengungkapkan kata-kata yang sangat masyhur. Jadi dia cakap apa? Al waktu kasayf illam taqta'ahu qata'aka. Masa itu ibarat pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maksudnya tidak menggunakannya dengan baik, maka ia akan memotongmu. Jadi pedang yang dimaksudkan ialah masa. Kalau kita gagal menguasai masa itu, masa akan berlalu tanpa manfaat dan akhirnya meninggalkan penyesalan yang teramat dalam. Jadi marilah sama-sama kita berazam mulai hari ini, mulai detik ini, kita jaga solat pada awal waktu. Kita memperbaiki niat dalam setiap pekerjaan. Kita hidupkan lidah dengan zikir, baca Al-Quran setiap hari walaupun sikit. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita buat itu, apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap detik yang telah kita lalui menjadi saksi bahawa kita telah berusaha menjadikan seluruh kehidupan kita ini sebagai satu ibadah.
1: Betul.
0: Jadi insyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita umur yang diberkati, masa yang dipenuhi amal soleh, hati yang sentiasa mengingati Allah, dan pengakhiran hidup dengan husnul khatimah.
1: Betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang cukup bermanfaat, yang mana ada 7 cara-cara ataupun yang telah dikongsikan oleh Ustaz tadi. Okay. Jadi daripada perbincangan kita ni ataupun perkongsian kita pada hari ini, kita dapat belajar bahawa masa itu bukan sekadar sesuatu yang berlalu, tetapi ia merupakan amanah dan juga peluang untuk kita mengumpulkan bekalan untuk kita menuju ke akhirat. Okay. Sebab bilang orang apa ni, tidak semestinya kita perlu melakukan perkara yang besar setiap masa, Ustazah. Yang penting kita kena konsisten. Betul. Dan juga istiqomah. Itu penting. Kuncinya, keywordsnya adalah
0: istiqomah.
1: Istiqomah. Okey, baiklah. Okey Ustaz, alhamdulillah nampaknya masa pun kita pun sudah berada di penghujung rancangan pada ketika ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz atas segala ilmu dan juga perkongsian yang cukup-cukup bermakna untuk dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab kita pada hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang telah mengikuti siaran ini dari awal hinggalah ke saat ini, dan tidak dilupakan juga untuk rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM dan juga live Facebook Labuan FM. Terima kasih banyak kerana terus setia bersama kami. Okay? Jadi sedikit kata-kata lah kali kan, masa yang berlalu itu tidak akan kembali, tetapi masa yang ada itu kita gunakanlah untuk memperbaiki diri. Cakep. Okey, baiklah, insyaAllah jika ada diberikan rezeki dan peluang, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Assalamualaikum.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: bersama kami? Wow! Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Eh Zahri, aku jumpa dompet ni. Jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
3: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
2: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
3: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
2: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
3: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
2: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
3: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
2: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
3: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
4: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
5: won't lie. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di kota Kinabalu, iaitu Jesselton Point. Jesselton Point terletak di pusat bandar kota Kinabalu dan merupakan terminal feri utama yang menghubungkan bandar dengan pulau-pulau terkenal di sekitar Sabah seperti Pulau Manukan, Pulau Sapi dan Tunku Abdul Rahman Park. Selain berfungsi sebagai pusat pengangkutan, Jesselton Point juga menjadi destinasi pelancongan kerana lokasinya di tepi laut yang menawarkan pemandangan menenangkan terutama waktu matahari terbenam. Pengunjung boleh menikmati aktiviti santai seperti berjalan-jalan di jeti, mengambil gambar pemandangan laut atau bersantai di kafe tepi laut. Suasana di sini yang tenang dan nyaman menjadikannya sesuai untuk lawatan bersama-sama keluarga, rakan atau secara solo. Akses ke Jesselton Point juga mudah kerana lokasinya berhampiran pusat kota bandar Kinabalu dan terdapat kemudahan parking. Secara keseluruhan, Jesselton Point menawarkan kombinasi keindahan laut, kemudahan pengangkutan ke pulau dan aktiviti santai menjadikannya lokasi wajib dikunjungi bagi sesiapa yang berada di kota Kinabalu. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjalur!

0: On Air.
1: Namaku Hashima Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mamit Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial buat ladaknya nih pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mamit masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini nyaman banget. Memang dorong suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah dong punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
0: Peace on air. Jika kalian FM setiap hari, barulah syar.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM.

0: ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: di Premier Serakan Niaga Sara untuk pembelian 15 kategori barangan keperluan asas. Kerajaan turut meningkatkan peruntukan bagi STR dan Sara kepada RM15 bilion pada tahun 2026 berbanding RM10 bilion pada 2024 sebagai usaha memperkukuh jaringan perlindungan sosial dan membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan program bagi memastikan bantuan disalurkan secara berkesan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM Wilayah Persekutuan meneruskan pemantauan projek pembangunan di Labuan bagi memastikan pelaksanaannya mengikut jadual dan memberi manfaat kepada rakyat. Pemantauan menerusi lawatan health check itu melibatkan sesi pemeriksaan di tapak serta taklimat bersama Jabatan Kerja Raya JKR Labuan dan pihak kontraktor. Dua projek pendidikan menjadi fokus lawatan iaitu projek pembinaan bangunan baharu, 5 bilik darjah, bilik mesyuarat dan kemudahan lain di SMK Pantai serta projek pembinaan bangunan modular dan sistem binaan berindustri IBS melibatkan 6 bilik darjah tambahan bagi program pendidikan khas integrasi PPKI di SMK Pantai. Menurut ICU JPM Wilayah Persekutuan, pemantauan berterusan dilaksanakan bagi memastikan setiap projek pembangunan disiapkan mengikut perancangan sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dan menyokong agenda pembangunan negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Program Perkhemahan Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai Waran Kadet Sekolah Pertahanan Awam KASPA bukan sahaja menguji keupayaan fizikal dan kemahiran kadet, malah menjadi medium membentuk semangat kesukarelawanan serta budaya saling membantu dalam kalangan generasi muda. Pengarah Bahagian Pengurusan Latihan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Kolonel Pertahanan Awam Effendi Ali berkata, program itu penting bagi menerapkan nilai kepimpinan, disiplin dan kemahiran asas pengurusan kecemasan kepada pelajar sejak di bangku sekolah.
1: Nah, program KASPA ni sangat baik untuk sekolah. So kita nak menerapkan satu semangat, satu jiwa kepada anak-anak daripada usia yang muda, supaya ada sifat-sifat tolong-menolong, tidak berkira, badan kuat, ilmu-ilmu yang penting kita serapkan kepada mereka supaya paling kurang dapat membantu keluarga sendiri di rumah dulu.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan program perkembangan ujian kenaikan pangkat pegawai waran KASPA peringkat kebangsaan Zon Borneo di pusat kokurikulum Jabatan Pendidikan Labuan. Sementara itu, seramai 96 pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan menyertai program berkenaan yang bertujuan menguji kecekapan, ketahanan fizikal serta kemahiran kepimpinan peserta. Menurut Effendi, sepanjang program, peserta dinilai menerusi pelbagai komponen termasuk kawat kaki, ikatan dan simpulan, pertolongan cemas, melawan kebakaran, menyelamat serta pengurusan kecemasan bagi memenuhi syarat kenaikan pangkat pegawai waran KASPA. Beliau berkata, APM turut merancang untuk memperluaskan program serta meningkatkan latihan dan pendedahan kepada kadet KASPA bagi melahirkan lebih ramai anggota pelapis yang berkemahiran dalam pengurusan bencana dan operasi menyelamat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan meneruskan pemeriksaan berkala di premis perniagaan bagi memastikan pematuhan terhadap perundangan yang berkuat kuasa semalam. Dua pasukan penguatkuasa KPDN melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan di beberapa premis sekitar Labuan. Menurut KPDN Labuan, pemantauan itu meliputi aspek penandaan harga, penggunaan alat timbang dan sukat, bekalan barang kawalan serta pematuhan peraturan lain di bawah kementerian. Hasil pemeriksaan mendapati semua premis yang diperiksa mematuhi peraturan dan tiada sebarang kesalahan. Kementerian Labuan akan terus mempergiatkan aktiviti pemantauan secara berterusan bagi melindungi hak pengguna serta memastikan amalan perdagangan yang adil, beretika dan berdaya saing. Seramai 90 pemain dari Sabah, Semenanjung Malaysia dan Labuan menyertai kejohanan Golf Financial Park Labuan FPL 2026 yang berlangsung di Klub Golf Antarabangsa Labuan LIGC baru-baru ini. Kejohanan tahunan anjuran Financial Park Labuan itu buat julung kali diadakan di LIGC selepas sebelum ini dianjurkan di beberapa lokasi di luar Labuan. Ketua Pegawai Eksekutif FPL, Johari Mesar berkata, pemilihan LIGC sebagai venue pertandingan bertujuan menyokong usaha perbadanan Labuan menjadikan padang golf berkenaan sebagai destinasi pilihan pemain, tempatan dan antarabangsa sekaligus merancangkan sektor pelancongan sukan di wilayah ini. Kejohanan mempertandingkan kategori terbuka dan jemputan serta acara sampingan Bullseye, Nearest to the Pin, Nearest to the Line dan Longest Drive. Bagi kategori terbuka, Muhammad Zahai Harun muncul juara manakala kategori jemputan dimenangi Muhammad Azhar Awang Damit. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Financial Park Labuan, Johari Mesar. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Program SARA catat kadar penggunaan 99%, catat nilai transaksi cecah RM3.45 bilion setakat tahun 2026. KASPA uji keupayaan fizikal dan kemahiran kadet, medium bentuk semangat kesukarelawanan. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Laporan FM Suara Pesisir, anda bertemankan dengan saya DJ Alif, teman pemanduan anda. Okey, baiklah, kepada anda yang tengah memandu pada ketika ini, mana tahu kan ada juga yang sedang dalam perjalanan mahu pulang ke rumah daripada tempat kerja kan. Okey, pandulah dengan tenang dan berhema, biarkan perjalananmu diiring dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Alright, bak kata mutiara yang selalu kita ucapkan iaitu jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Ha, okay. Buat anda yang sedang mendengarkan, mana tahu ada juga yang sedang mendengarkan kami di meja kerja pada ketika ini ataupun di rumah, ataupun dari mana sahaja anda berada, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan sejarah dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, kini kita sudah berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen destinasi kita, okay? Dan di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan, okay? Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu ini. Ini dia lagu Khalifa, Hang Pimana.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Jogo Bana.
1: Hai, saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mersi di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: What?
15: Pilihan Jazzy.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani, dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja pada ketika ini, mahupun yang sedang beristirahat di rumah, kita ucapkan terima kasih banyak kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia dan juga teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan sejarah dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Dan kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya lagu-lagu dan juga irama yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruskanlah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

إن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Mahir Zain, Assalamualaikum, yang telah menceriakan ruangan udara anda. Okay? Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, suka ingin saya kongsikan di sini, yang mana masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1447 Hijrah. Waktunya adalah pada pukul 6.35 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan lagi. Dan selepas itu, siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk takutlah kepada azab, dan seterusnya diikuti pula dengan Al-Huda li Qalbi yang bertajuk kelalaian dan juga kejahatan, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Zahirul. Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Maaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Takutlah kepada azab. An Huzaifah bin Al-Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: Wallazi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf walatanhawna anil munkar aw layushikanna Allah ay yab'ath alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Daripada Huzaifah bin Al-Yaman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda: Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kamu melakukan

0: amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksaan dari sisinya kepada kamu. Kemudian kamu memohon kepadanya, namun doa kamu tidak lagi dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap muslim diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, mengajak orang lain melakukan kebaikan, dan dalam masa yang sama mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Jika kemungkaran yang berlaku dibiarkan tanpa sebarang usaha mencegah, dibimbangi akan diturunkan azab ke atas mereka. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Yang bermaksud, dan peliharalah diri kamu dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. At-Tabari menyampaikan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ibnu Abbas berkata, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tidak mendiamkan kemungkaran yang nampak di hadapan mereka. Jika demikian, tetap mendiamkan, maka Allah akan menimpakan azab yang berlaku kepada umum. Allah juga tidak akan mengabulkan doa kepada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: حيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ramai orang tidak menyedari, lupa tentang kedatangan hari kiamat bakal membawa padah yang amat besar di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui surah As-Sajdah ayat 14, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْقُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maksudnya, maka rasailah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya, kami telah melupakan kamu pula. Dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Saudara pendengar sekalian, sebagai seorang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah selalu ingat dan sedarkan diri kita tentang kedatangan hari kiamat. Ramai manusia sudah tahu bahawa dunia sudah sampai ke penghujungnya. Bahkan ramai yang suka mendengar cerita tentang fitnah akhir zaman. Namun mereka tetap banyak leka dan lalai dengan nafsu dunia. Saudara pendengar sekalian, antara punca kelekaan dan kelalaian ialah kerana hati yang tidak dipenuhi dan disuluh dengan ilmu yang benar, kecenderungan terhadap dunia mengatasi ingatan terhadap akhirat. Oleh itu, usahalah kita untuk menyari hati kita dan akal kita dengan cahaya ilmu yang benar. Niscaya pandangan hati kita akan dapat melihat kehidupan akhirat melebihi kehidupan dunia kita. Kelalaian akan membawa kepada kecuaian dalam ubudiah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan mencuaikan ibadahnya seperti solat kerana hatinya tidak merasai keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Justeru, berhati-hatilah dengan kelalaian dan kejahatan nafsu. Bersungguh-sungguhlah dalam melalui jalan penyucian diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu yang luas untuk hambanya yang bersungguh-sungguh bermujahadah kepadanya, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

La Bonne FM, suara pesisir anda. Okey, itu dia tadi lagu daripada Haris J yang telah menceriakan ruangan udara anda, G. Dan alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan nurani untuk edisi hari ini. Semoga, kita harapkan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Okey, kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah dan perjalanan anda sentiasa dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Okay. Dan kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Ting Ting, kita ada Siti Comel, kita ada si MY, kita ada Echa, dan juga kita ada Bell daripada Kota Marundu. Aha, okay. Kita ada Baby, kita ada Mami, kita ada Suzy. Ha, dari jauh lah Datu. Aha, okay. Ya, kita ada juga si Ramli. Dan kita ada Pei Chin. Okay. Pei Chin daripada Sempurna. Okay. Terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus ataupun selalu menyokong Live Labuan FM dari awal hinggalah sampai ke detik ini. Tanpa anda, siapalah kami. Gitu, okay. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Okay. Baiklah, dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang mana ianya akan bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Okey. Kita akan melabuhkan tidak dilupakan juga. Kita ada Bella. Bella komen baru naik namanya. Terima kasih juga adik Bella kita. Okey. Okey, terima kasih banyak diucapkan kerana selalu join live kita pada ketika ini, kan. Okey. Dan kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mami Yusof dalam Ulasan Berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya, bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bagasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang keledai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan. Sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa, sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian. Maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten, bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategi. Lindungi pintu masuk negara, hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi
musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Geng Kakak Petang kembali lagi ya. Temani anda untuk jam yang terakhir.
1: Betul Lin. Dah hari Jumaat hari ini, sekejap masuk lalu.
0: Tadi LLM bagi tahu jalan sesak hari ini sebab hujung minggu kan.
1: Betul Lin. Kalau saya nak kerja tadi pun, ya Allah, banyak kereta lah kat
0: sangat
1: jalan.
0: Banyak. Petang-petang lagi lah banyak, Mac.
1: Jadi apa plan anda hujung minggu ni? Kalau Mac, apa plan Mac?
2: Saya hujung minggu ni apa yang saya rancang nak buat? Tidur.
0: Oh, nak apa, ganti balik lah sebab sebelum ni
2: tambah-tambah selepas apa ni konti balik rumah memikirkan mereka berdua ni pula yang memeningkan kepala saya. Pening.
1: Saya, kami tak minta awak masuk ke sini. Awak yang minta, awak yang dah masuk.
2: Saya balik dulu.
0: Kita boleh nyanyi lagu ni untuk Mac.
1: Apa?
0: Tidak ku pinta lahir ke dunia.
2: Awak pernah dengar lagu Rahimah Rahim tak?
0: Yang mana?
2: Kau menyakitkan hati. Inilah ni.
0: Tapi selamat malam kepada anda semua. Mungkin dalam perjalanan lagi balik kerja dekat Lebuh Raya Persekutuan, Federal Highway, dekat MPE, mungkin dekat Subang, ya, dekat Kepong, dekat Ampang, jalan sesak lagi
1: mungkin
0: ni.
1: Mungkin nak berada balik kampung juga Lin. Lebuh Raya utama.
0: Sekali je sebut.
2: Satu saja. Lebuh Raya dah banyak. Kalau nak cakap
1: Lebuh Raya utama. Kan kalau balik, kita balik muar je saya. Balik muar. Jam lah sikit kan.
0: Muar. Jangan sampai kami buka kelas bahasa Zura.
1: Kalau orang muar, dia panggil muar tau. Tak cari tanya.
0: Zura seorang.
2: Jangan melawan. Itu kampung dia. Dia orang muar.
1: Awak tu orang Melakau.
2: Melakau hawau.
0: Tak, saya dah dekat sini ya.
1: Apa tu masuk sini tu?
0: Memang dapat pendidikan di Kuala Lumpur.
2: Jangan lupa asal usul awak.
0: Iyalah, orang Melaka.
1: Awak tu guna kerak darah tu, darah Melaka.
2: Pahlawan.
1: Hang jebat.
0: Hang lekir.
2: Ini pun hang ada tua. Ada rasa nak terkucil ke tahan jebat.
1: Tapi kalau Lin pada sesuai yang kebon tu.
0: Bukan. Dekat sana ada Puteri Hang Lipo. Kan semua tak. Ada sejarah negara
2: dia,
0: kita.
2: Dia dah apa ni, uji bakat untuk jadi pelakon. Dia kata ini orang kuat tuan. Pasal kata apa yang kuat? Badan kecil macam ni kurus kau kata kuat. Ini dia boleh makan nasi 5 pinggan. Itu bukan kuat, itu gelojo.
1: Belakang kata yang sebut.
2: Kalau saya tak sebut, takut awak sebut.
1: Nazri ni dia kata memang jam sikit saya balik Melaka ni.
0: Melaka dekat Alor Gajah mungkin.
1: Jadi hati-hati betul.
0: Untuk paduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi 7.29 minit malam ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Terus mendengarkan kami.

0: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam, kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan, tutup aurat. Jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau, tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 22 hingga 30.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka, maka ia pun merayu kepada Tuhannya lalu berkata, "Sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum yang berdosa yang telah sebati dengan kekufurannya dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk buruknya."
1: Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
0: Lalu diperintahkan kepadanya, "Bawalah hamba-hambaku pengikut-pengikutmu keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan orang-orangnya."
1: What's wrong?

0: قبل ونعمة كانوا فيها فاكهين.
1: Dan juga kemewahan hidup yang mereka sekian lama menikmatinya.
0: كذلك وأورثناها قوما آخرين.
1: Demikianlah keadaannya, hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka, dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan orang-orangnya milik kaum yang lain, kaum Bani Israel.
0: Fama

0: Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi atau penduduk keduanya, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.
1: Walau

0: Amin.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim. Nasional.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM, Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: telah diakan lagu-lagu yang disiarkan di National FM. Hmm. Lagu tadi bersama daripada akaun Ziana Zain kita dengan Mendada Gerimis.
1: Oh, biasanya kena gerimis hujan-hujan ni sebab ni sekarang musim panas ni.
0: Memang musim panas. Kita mengharapkan hujan turun supaya sejuk sikit lah. Nak tidur malam pun selesa.
1: Oh, sedap
0: lah.
1: Kalau
0: dingin
1: hujan.
0: Kan, Mac?
2: Dingin di luar tak apa. Jangan dingin di hati.
0: Oh, bahaya. Hujung-hujung minggu kena gembira. Jangan bersedih.
2: Bila hujung minggu ni, masa yang sangat ditunggu-tunggulah untuk kita berehat.
1: Betul.
2: Rehatkan badan, rehatkan fikiran, minda kita. Sebab bila kita berehat ni, barulah kita dapat segarkan kembali. Kita punya kepala lah. Sebab ini pejabat ataupun
1: fikiran-fikiran lah.
2: Fikiran kita banyak sangat benda yang nak difikirkan.
0: Banyak kerja.
1: Kalau jadi, kita kerja hari-hari ni banyak terganggu tau. Ada geng-geng macam ni, terganggu betul lah hidup saya. Malam saya mengigau.
2: Tapi kalau tak ada kawan-kawan macam ni, nanti sunyi pula kan.
1: Okey saya.
0: Oh, yakin ke okey?
2: Kita cuba seminggu tengok apa jadi dengan dia.
1: Tak konti maksudnya saya.
2: Bukan.
0: Konti wajib.
2: Tak. Dia sebab dia kata kalau kita ada dia kata
0: selamatlah. Selamat.
2: Jadi kita bagi dia konti seorang. Sepanjang minggu.
0: Lagi kalau kabut.
1: Bagus. Tak ada kena sasaran. Saya kan bukan boleh sasaran. Kalau sasaran saya mudah tersasul.
0: Saya faham.
2: Kenapa? Itu satu keunikan
0: Azura. Mac jangan ikut macam Azura. Dah ke arah
2: saya. Saya risau bila duduk sebelah dia. Dia macam aura-aura tu terlekat pula dekat saya. Patutnya aura saya lekat kat dia.
0: Terbalik.
2: Maksudnya dia kuat.
0: Terbalik.
2: Kuat sangat aura dia.
0: Tapi jangan sampai Zura duduk atas Mac.
2: Ya.
1: Jangan sampai tak tau.
0: Tak
2: sesuai pula. Sesuai kalau saya duduk atas dia.
0: Bila bergambar tu kan kena tengok angle tertentu lah. Jangan ambil main pose. Bahaya.
1: Tapi kalau kat TikTok kata kalau tak ada Zura dengan Lin sunyi tau hidup diorang.
2: Ya, saya padam
0: lah. Yang gen ke? TikTok mana ni? TikTok Malaysia? Baik, selepas ini akan kita Reza Zikri.
2: Reza akan bersama dengan anda.
1: Macam lah tu Reza.
0: Pukul 8 malam nanti menyatakan permintaan.
2: Tanpa nak berdaya. Okay, jadi apapun kita nak akhiri, cuma kita nak katakan terima kasih pada semua yang bersama dengan kita dari pukul 4 petang tadi. Banyak kita bicarakan dan sebenarnya kita harapkan semoga yang baik-baik sajalah yang anda ambil dan serap daripada perkongsian kami. Sebab kita ni adalah kesilapan yang kita lakukan. Tapi
1: awak yang banyak buat silap.
2: Iyalah, saya mengaku. Sebab saya memang jenis suka mengaku kesalahan. Tak macam awak.
1: Bagus. Saya suka kau macam ni. Mengaku kesilapan tu.
2: Tak apa, saya catat kesalahan awak. Jadi sebenarnya kesilapan itu adalah lumrah kehidupan. Kalau kita tak silap, maka kita bukanlah orang yang belajar.
0: Tak ada orang yang sempurna. Baik, saya Lin Zainul.
1: Saya Azura.
2: Dan saya Margaret Gambang.
0: Kita jumpa lagi
1: minggu hadapan
0: dalam Geng

0: dan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zina Kam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona.

0: you.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya untuk sema yang terakhir edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 7 Ogos 2026, bersamaan 24 Safar 1448 Hijri. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat ketiga ini, yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, yang masih lagi dalam pemanduan, kesesakan jalan raya dan juga trafik meningkat. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Dan juga untuk anda yang baru saja masuk bekerja, ya, baru saja bertugas, yang baru saja bermula, semoga dipermudahkan segala urusan anda pastinya dengan hiburan terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan tugas geng kakak petang, seperti biasa terus menyerikan lagi petang anda sehingga 8 malam, dan saya sambung siap adanya menerusi Nasional Malam 8 malam sehingga 12 tengah malam dengan hiburan dan informasi yang terbaik.

Santai segala kuniatnya cintaku 8.32 minit malam waktu ini. Untuk anda pasti hiburan terbaik terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya 8 malam hingga 12 tengah malam. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook, seperti biasa Instagram dan juga di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini Nasional FM sentiasa di hati, serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda dan juga kandungan-kandungan yang terbaik untuk hiburan dan pelbagai kandungan yang disajikan untuk anda juga ya. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikongsikan, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook. Cari je gambar

0: Saya bila dah jumpa gambar, boleh hantarkan ucapan dan juga perkongsian aktiviti anda di sebelah malam ini. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Pos Seketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.41 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Terus setia, Nasional Malam. Nasional
2: FM. Lida ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Eh tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Taala kata kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias, itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, oh, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah. Itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak-gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila les basuh tu, Kak, kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu cantik. Dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau, tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
2: Nidaul Islam. #

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi pada hari Jumaat yang mulia ini bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Memandangkan hari ini hari Jumaat, hari yang terakhir terakhir untuk slot cara kita untuk minggu ni, jadi Abang Bad nak kongsikan awal-awal agar minggu depan lebih cemerlang berbanding minggu ini. Sebab topik kita hari ini adalah bagaimana menjadikan minggu depan lebih baik daripada minggu ini. Apa pentingnya tajuk ini? Merancang dan memperbaiki tindakan kita hari ini dapat membawa kepada minggu yang lebih produktif dan berjaya. Sebab tu Abang Bad nak kongsi tips ni. Dan tips yang pertama adalah untuk menjadikan minggu depan lebih baik adalah dengan kita melakukan refleksi mingguan. Apa maksud refleksi? Kita nak renung, nak tenung balik diri kita. Kita nak muhasabah diri kita. Kita nak luangkan masa untuk melihat apa yang telah kita capai minggu ini dan apa yang boleh diperbaiki. Bayangkan kalau kita buat nasi goreng, contoh kita masak, kemudian rasa tak sedap, na'uzubillah, tapi rasa tak sedap, mesti kita akan fikir apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki untuk seterusnya. Betul? Sama juga dengan minggu kita, kita kena refleksi balik, kita kena tengok apa yang perlu diperbaiki. Ambil masa sekejap, 15 minit pun jadilah. Tengok balik apa yang kita dah capai, cuba kita senaraikan dan apa yang boleh diperbaiki dalam hidup kita, dalam kerjaya kita ataupun bisnes kita dan juga dalam hubungan keluarga kita. Apa yang boleh kita improve supaya minggu depan lebih baik daripada minggu ni. Dan tak lupa juga perkara yang sangat penting, kita juga perlu buat refleksi, lihat semula bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sepanjang seminggu yang dah berlalu. Adakah kita cukup melaksanakan suruhannya? Dan adakah kita masih ada larangannya yang dilanggar? Dan kita pastikan minggu depan kita akan lakukan dengan lebih baik, insyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian, mereka yang buat refleksi mingguan akan meningkat produktivitinya sebanyak 25%. Oh, banyak tu. Berbaloi anda buat refleksi ni. Walaupun tak ambil masa yang banyak, tapi dia cukup berbaloi. Okey, cara yang kedua adalah dengan kita menetapkan matlamat yang spesifik untuk minggu depan. Pastikan matlamat ini realistik, boleh dicapai dalam tempoh tersebut. Janganlah minggu depan kita letak misi yang ambil masa 2 bulan untuk selesai, tapi kita target untuk minggu depan kita kena settle. Tak boleh. Kita kena sasarkan yang realistik. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mengatur jadual dan juga prioriti. Kita tentukan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan kita susun pula tugas-tugas itu mengikut keutamaan. Bayangkanlah kalau kita nak kemas rumah, mesti ada susunan kerja yang betul. Kita kena sapu dulu baru mop, kalau tidak kerja jadi tak efisien. Betul? Sama macam kita nak masak ayam, kita kena basuh dulu baru goreng. Mana orang dah goreng baru nak basuh? Kena ikut dia punya tertib dan juga susunan. Jadi untuk menjadikan minggu depan lebih baik daripada minggu ini, pastikan kita melakukan refleksi mingguan. Yang pertama, yang kedua, menetapkan matlamat yang spesifik, dan yang ketiga, mengatur jadual serta prioriti. Ingat, masa depan yang lebih baik bermula dengan tindakan hari ini. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: tindak laskara. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Nasional malam, 8 malam hingga 12.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra, khususnya dalam kalangan B40 dan M40, akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah 10 juta ringgit telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 megawatt elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

lagu ciptaan daripada Jui, Cinta Memekar di Hati. Sebuah lagu yang popular dinyanyikan oleh kumpulan Mei membawa kita ketika ini 9.21 minit malam pastinya dengan hiburan terbaik yang terus nyerikan lagi malam anda. Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan Reza. 8 malam hingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik. Malam penghulu segala hari, hari Jumaat, 7 Ogos 2026. Apa khabar semuanya? Baru saja dengarkan Nasional FM. Yang nah, daripada tadi, daripada awal tadi, dah jam 8 malam. Masih lagi lekat terus mendengarkan Nasional FM. Terbaik santai malam ini, kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi pilihan bersama 2.0. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya pastinya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan juga yang bekerja, yang bertugas ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jangan lupa untuk sahabat kita yang berniaga di sebelah malam ini, ya abang-abang kita yang berniaga burger dan sebagainya, berniaga sate di restoran, di kafe dan sebagainya, yang mendengarkan Nasional FM. Kepada semua pengunjung-pengunjung yang makan di restoran, selamat menjamu selera ya. Yang paling penting, baca bismillah dulu sebelum makan. Kita layan terus lagu-lagu terbaik membawa kita ke lembayan lama untuk pilihan bersama kita yang pertama pada malam ini. Permintaan sahabat kita daripada Pawena Suwari Armukam dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Jamal Abdillah. Lagu yang popular pada tahun 1984, Kau Lupa Janji. Diikuti Aram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Batangan, Sabah. Memberi ucapan selamat menghayati hiburan terbaik kita pada malam ini dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Biduan Ita Negara, Salju Kasihnya. Dengan hiburan yang terbaik terus nyerikan lagi malam kita, diikuti Lin Roslinda. Pilihan bersama pada malam ini, sebuah lagu permintaan daripada saya, sebuah lagu daripada Ellie Katz yang berjudul Kerana. Kerana anda terbaik, kita terus layan, terus berhibur untuk anda. Kau Lupa Janji, Nasional Malam.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

dibawakan oleh Ellie Cats. 9.38 bila malam waktu ini bersama-sama dengan Reza Menerusi Nasional Malam. Pilihan bersama 2.0 terus nyarikan lagi malam tenang anda pada malam ini. Selamat beristirahat semuanya dan selamat berhujung minggu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik. Malam ini anda akan disajikan dengan lagu-lagu nostalgia dengan membawa kita ke lembayan lama dengan pelbagai cerita dan penuh dengan jiwa. Ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook dari Terengganu, Muhammad Yusof. Alhamdulillah, selamat malam Reza. Moga sihat dan happy selalu selama bertugas. Terima kasih. Pastinya terbaik kita santai malam. Layan pilihan bersama 2.0. Semoga terhibur semuanya. Mantap Abang Yusof, terima kasih. Nida Wahida, selamat malam Reza dan semua pendengar setia Nasional FM. Selamat malam Nida. Raja Tun juga ada bersama. Assalamualaikum dan selamat malam buat Reza serta sama petugas. Sehingga 12:30 malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Abdul Rahman Man, terbaik. Terbaik Abdul Rahman. Hasna Rizam, selamat malam Nasional Malam. Selamat malam Hasna Rizam, Nonsi Moses. Tantari dari Sungai Besar Selangor turut menghiburkan kita pada malam ini menerusi Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0. Charlene Nadia, Princess Sue, salam Jumaat buat semuanya. Hari yang penuh dengan barokah. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi Semen Nasional Malam. Dari Ipoh turut hadir bersama Itacho dan ramai lagi sahabat kita. Yang lain-lain nanti saya akan kudarakan ucapan anda ya. Sebab kita masih lagi teruskan Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini permintaan Hisham Udin. Dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Syed yang berjudul Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Untuk hiburan bersama kita pada malam ini, pastinya Nasional FM sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Ialah hidayah dari Kuantan Pahang. Dengan lagu daripada Aziz, mengintai dari tirai kamar. Lagu nostalgia ketika zaman muda-mudi dahulu. Prinsesu juga meminta sebuah lagu kerohanian yang akan didedangkan oleh kumpulan UK, Kau Satu-Satunya. Teruslah yang kita hiburan terbaik untuk anda pada malam ini, Nasional FM.

travel story kerana aku cinta kau. 9.56 minit malam waktu ini. Bersama-sama dengan saya menerusi pilihan bersama 2.0 berbintang lagu sahabat pendengar kita untuk malam ini. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca juga. Saya tahu cuaca ketika ini cuaca panas dan sebagainya. Jadi kalau boleh janganlah kita terdedah dengan panas, panas terik dan sebagainya di bawah matahari tu. Matahari tengah tegak semua tu. Jagalah diri anda, jaga kesihatan. Memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Faktor-faktor utama dia juga kita berteduh lama-lama kan. Kadang-kadang kita nak berjemur lah kata kan. Janganlah berjemur lama sangat. Sekejap boleh, 5 minit cukup kan. Ni panas terik ni. Jadi berhati-hati, jaga diri anda. Kita kekalkan hidrasi, minum air kosong sebanyak yang mungkin ya. Tapi sebenarnya juga ada jangka berlaku ribut petir dan hujan lebat bagi negeri Sabah, antaranya di daerah Sandakan, kawasan Telupik, Kinabatangan dan juga di kawasan sekitar Sandakan sehingga 11 malam ini. Jadi untuk anda yang berada di negeri Sabah, di daerah yang saya sebutkan tadi, sentiasalah berhati-hati dan juga silalah rancang sebaiknya aktiviti anda di 11 malam ini. Juga anda boleh dapatkan info cuaca harian menerusi laman media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Cuaca panas ni kalau boleh janganlah kita terdedah dengan aktiviti luar. Kalau bertugas di luar, kalau boleh pakailah pakai pakaian yang boleh tutup muka, pakai sunblock dan sebagainya. Paling penting, saya sering memperingatkan kepada anda, minum air kosong secukupnya supaya kita kekal hidrasi. Informasi yang terbaik saya kongsikan kepada anda dan juga hiburan terbaik permintaan pendengar kita pada malam ini dengan permintaan lagu daripada sahabat kita Sadin. Sebuah lagu daripada Hasina Aziz, lagu yang popular pada tahun 81, Malu Malu Sayang. Untuk anda terus layan Nasional Malam.

0: Kembali sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini untuk jam-jam berikutnya. Jam yang kedua, 10 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih untuk anda semua masih lagi terus dengar dan terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, di sebelah malam ini saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana Lembaga Tabung Haji TH akan meneliti semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan dalam memorandum yang diserahkan Badan Bukan Kerajaan NGO menerusi Himpunan Aman Solidariti Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH yang berlangsung di Menara TH di Ibu Negara pada hari ini. Tabung Haji dalam kenyataan maklumkan perkara itu bagi membantu organisasi berkenaan melaksanakan penambahbaikan berterusan untuk kesejahteraan 9.8 juta pendeposit. Tabung Haji juga menyokong tindakan tegas kerajaan dalam mengambil tindakan sewajarnya berhubung hasil dapatan RCI yang telah dilaksanakan lebih 75% daripada syur-syur dan akan terus giat melaksanakan bagi syur-syur penambahbaikan secara keseluruhan. Untuk perkongsian yang seterusnya, ringgit ditutup rendah sedikit berbanding dolar Amerika pada hari ini apabila pelabur terus mengambil pendekatan berhati-hati menjelang pengumuman data utama pasaran buruh Amerika Syarikat. Selain itu, jangkaan terhadap kadar faedah rizab Persekutuan Amerika, FED, terus menyokong dolar Amerika dan juga ahli strategi global Quintex Intel, Stephen Innes. Menurut beliau, pasaran menjangkakan laporan pekerjaan dolar Amerika yang seimbang dengan senarai pekerja bergaji, bukan ladang diunjur meningkat sekitar 60,000 walaupun data pasaran buruh yang tidak menentu baru-baru ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Tapi sebelum tu, kita terus layan, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0.2% pada malam ini untuk nasional malam 7 Ogos 2026. Bermula sekali hari Jumaat. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita dan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini yang penuh dengan ketenangan disulami dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Lagu yang penuh dengan cerita yang baru saja menghiburkan kita. Salam sejahtera permintaan rakan pendengar kita. Dan juga sebelum saya kongsikan kepada anda untuk permintaan lagu yang seterusnya, ada ucapan yang telah dikirimkan juga bersama dengan rakan pendengar kita Ang Tian Kian. Selamat malam Reza, selamat bersiaran. Terima kasih. Salam sejahtera dari bumi Kenyalang. Cuaca baik malam ini dan juga selamat malam geng semuanya peminat setia Nasional FM. Terima kasih. Eliana Rosliana hadir dari Saratok juga dari Sarawak. Terima kasih. Salam manis dan pahit katanya. Ya, salam manis lah. Ya, kalau boleh pahit kita buang. Pahit tu kita simpan jadi kenangan. Ya. Selamat malam dan selamat menjalankan tugasan Pak Nah pada malam ini. Semoga malam ini semua bertambah baik kepada wahai rakan-rakan pendengar. Santai kita terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Nur Azila hadir bersama juga. Assalamualaikum Reza dan selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Pilihan bersama sentiasa di hati. Untuk malam ini, tak dengar lagu, malam ini dengar lagu permintaan sahaja. Juga selamat beristirahat sambil kita berhibur, sambil kita layan lagu-lagu terbaik Nasional FM. Salam ukhuwah hadir dari Jerantut, Hasna Hasrani. Semoga kita semua sihat walafiat dan ceria selalu. Itu antara ucapan yang dikirimkan oleh rakan pendengar kita. Anda juga boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 869 dan MyTV 701 serta muatan aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudahalih yang anda peroleh ketika ini. Sambil berniaga juga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, barulah kita ada mood nak berniaga juga. Semoga dimurahkan rezeki selalu permintaan yang seterusnya. Ainul Jaafar dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Phil Collins, Another Day in Paradise. Buat semua hiburan terbaik pendengar kita pada malam ini. Khadijah Mama Amin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ungu Cinta Dalam Hati. Dan diikuti sahabat kita Ibrahimat Akib. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Wan, Aku Dalam Teka-Teki, buat hiburan kita semua pada malam ini, walau di mana dua anda berada. Moga sehat dan ceria selalu. Dari Lembah Klang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Mantap, terima kasih. Kita teruskan hiburan kita, hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama. Sambil memandu juga, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Another Day in Paradise, Nasional Malam.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terus setia, Nasional Malam.

ada dalam hati. Dengan hiburan terbaik menyeringkan lagi malam kita pada malam ini. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 untuk anda. 10.48 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi nasional malam pada malam ini. Juga sedikit pada kongsian info trafik. Secara khususnya untuk anda yang memandu di Leburai Bertol di Semenanjung Malaysia. Di mana trafik bergerak perlahan dan meningkat. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1 arah utara Permatang Pauh ke Sungai 2, Lebuh Raya Utara Selatan juga Lebuh Raya Plus E2 arah utara Pasir Gudang ke Dato' Ons Kudai ke Senai Utara dan selepas Plaza 1 Sungai Besi ke Pusat Bandar Raya, juga arah selatan dari Putera Mahkota ke Bandar Baru Nilai dan Simpang Renggam ke Kulai. Lebuh Raya KLK E8 arah timur dari Gombak, kilometer 30.6 ke Genting Sempah disebabkan lori rosak di kilometer 35.6 arah timur, lorong kiri terhalang. Juga Lebuh Raya NPE, Lebuh Raya Baru Pantai, E10 arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan Lebuh Raya LDP E11, Lebuh Raya Damansara arah selatan Taman Megah ke Jalan Majlis disebabkan kerja penyelenggaraan kecemasan di kilometer 14.5 arah selatan, lorong tengah ditutup sementara. Jadi untuk anda yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati ke mana sahaja halu tuju anda di hujung minggu ni. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama dengan anda sambil memandu sambil berhibur. Lagu terbaik menerusi pilihan bersama kita. Yang seterusnya, permintaan sahabat pendengar kita, Nordiana Dodin, Memori Mungkin Berulang, nyanyian Siti Nordiana dan juga Tomo. Untuk anda terus layan Nasional FM.

tragedi renjatan elektrik, jenazah tiga anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Ismarubi Ismail.
1: Pilan lah, sebabnya dia tak ada tinggal tanda dia nak pergi. Yelah, isi saya 31 lah tujuan. Tak ada cakap apa-apa, tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia cakap nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik, tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata, tengok lah tiket murah bulan 7, bulan 8 ni kata.
2: Lah berhubung satu setengah WhatsApp kemarin. Dia atas WhatsApp. Dia perasaan ibu apa ke? Mana tak terkejut. Dari kecil lagi kan.
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Keperkembangan lain, peruntukan sebanyak 1.29 juta ringgit diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan, sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara. Baik ki sekolah pondok bagi latihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama dan kaum lain demi memperkukuh keharmonian negara.
3: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, Negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah. Hubungan kita dengan orang Islam baik. Hubungan kita dengan orang Islam kita hormati. Dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati. Bau kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis peresmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontena mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
4: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Harta Kastam 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Aziruan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Keperkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Subdaerah Kaeng Sian, Ampai Ritikamrop berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam pada malam ini untuk jam yang terakhir 11.16 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Juga selamat berhujung minggu. Selamat bercuti. Ada yang dah membuat rancangan ke tu? Pergi jalan-jalan dan sebagainya. Ada yang pulang ke kampung halaman dan sebagainya. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasa berhati-hati ketika anda memandu waktu ini. Juga yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan semoga anda dapat selesaikan segala tugasan anda dengan jaya, insyaAllah, mudah-mudahan. Yang masih lagi berniaga di sebelah malam ini, mencari rezeki yang halal, semoga dimurahkan rezeki selalu. Sambil layan Nasional FM, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja ya. Mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur dan barat. Yang turut hadir juga pendengar kita menerusi saluran televisyen 869 dan MyTV 701 serta aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma, ataupun yang dah muat turun kemudian delete dan muat turun kembali lah ya. Muat turun semata-mata untuk World Cup kan, Piala Dunia kan. Jangan kita kemudian kita delete sebab apa? Pelbagai rancangan, pelbagai hiburan yang disajikan menerusi aplikasi RTM Klik. Secara khususnya anda boleh dengarkan radio 34 stesen radio RTM di seluruh Malaysia. Secara khususnya Nasional FM, radio pertama di Malaysia, juga ada di aplikasi RTM Klik. Baik, masih lagi pilihan bersama kita pada malam ini, permintaan sahabat kita Najib Muhammad. Sebuah lagu daripada Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Permintaan lagu saya pada malam ini diikuti Nuraini dari Kuching Sarawak. Lagu daripada SUP Rintihan Jiwa. Lagu yang penuh dengan jiwa juga katanya. Semoga dia permudahkan segala urusan kita pada malam ini dan juga Nekmo. Lagu yang akan dinyanyikan oleh Sweet Child yang berjudul Di Dalam Rindu Ini. Rindu di hati tidak dapat diungkap. Kita sama-sama kita berhibur di atas baik-baik lirik yang akan disampaikan oleh Sweet Child. Di dalam rindu ini, sama-sama kita dengarkan lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan kisah malam ini. Rinduku Tiada Berteman. Terus layanlah.

Dalam Rindu Ini, semua lagu daripada Sweet Child, lagunya dicipta oleh Ajay, ditulis liriknya oleh Tampai. Baru saja menghiburkan kita waktu ini 11.32 minit malam. Lagu yang penuh dengan cerita, apabila kita hayati baik-baik liriknya, seolah-olah membawa kita ke lembah yang lama dengan hiburan yang terbaik pada malam ini, yang terus menyeringkan lagi malam anda pada malam ini. Sebelum saya akhiri siaran saya, sedikit perkongsian juga ucapan bersama dengan rakan pendengar kita, Hamdan Arifin. Assalamualaikum semuanya, selamat malam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Seperti biasa hadir bersama-sama dengan Reza sehingga ke penghujungnya. Jenazai Muhammad Muhaimin, selamat pagi Reza sehingga ke penghujungnya. Bruce Carl Jaminin, selamat malam Reza. Yes, selamat malam Bruce. Dalam perjalanan kami ketika ini, doakan agar kami selamat sampai ke destinasi. Amin, amin insyaAllah. Berhati-hati yang memandu. Untuk anda yang memandu ketika ini, kalau berasa letih, berehat seketika di tempat yang selamat. Muhammad Azhar di bersama. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Terbaik, yo, santai malam minggu. Layan Arsenal FM. Muhammad Syah juga di bersama. Osman, Ida Mulyani, Pak Su Omar, Santai Lebrowas dan ramai lagi. Itu antara ucapannya lah ya. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama kita pada malam ini, permintaan sahabat kita Nur Iza. Sebuah lagu daripada JJ yang berjudul Cukuplah Sekali untuk hiburan kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Pilihan bersama.

Sampai di penghujung jam bersama-sama dengan saya pada malam ini menerusi Nasional Malam. Semoga malam ini malam yang penuh dengan keindahan, disulami dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Selepas ini, Abang Manis akan sambung siaran yang menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi hari esok, saya bersiaran menerusi Nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Persembahan Deep Purple dengan Semua Gondor Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sebanyak 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional yang berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat. Berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri, terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Group dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya. Siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya? Jom, saya nak ajak anda. Ajak anda bertukar sekejap ya. Bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu

Puan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu. Tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh, jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang, zaman sekarang ni, kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia. Tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan Sekeping Kertas Bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Senapang Patah. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia. Semua okey, mata segar. Segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis Sepi Pucuk Katil. YOPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Merah. Kita ada bidan dari Salju, Puteri Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia, Metal Selatan dari Keluang Johor hadir, Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya, Mona Rahim dari Cemur Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong, Saril, Fuad, Johan, Nua, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya. Abdul Jalil Tahir, Endau, Johor, Intan Hamid, kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi, Johor, Albiyana Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Afna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantut Pahang, Dahlan dari Arau, Perlis, luncur sampai pagi katanya. Biar betul, betul ke ni? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Astani Batola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Johor Smizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah, lukah dipasang di tanjung hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afis Nushazaf, Pendeta Philip Malin, Juria Jaafar, Aiman Taman Ria, Dat Reed, Rosli Headbang, Pompompon, Abang Lori. Mantap. Widi Abdullah, Izzah KBE, Ramlah Din, Ahmad Dur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi? Melaka lah. Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Salja PI. Kita ada Flat Depan Feder. Lagi siapa? Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, jangan lupa. Untuk kita bersama-sama di live TikTok, ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan. Di hujung-hujung minggu ni, ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

Paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karugi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan semakin buruk hantu bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah. Ramai geng-geng buruk hantu ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya tabik spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung Jalur Gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah Penerangan Perak Azrul Hassan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke 69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan tapi di rumah. Satu rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Ati Azriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem Bem, Kiara, Pengawal Api, Just... kita ada siapa lagi? Warnah daripada Yani sebenarnya. Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel, Meta Sejati, Abdul Razak, Ramli, Rentap Official. Kita ada Nisa Jerantut. Siapa lagi? Manda Izzat pun hadir. Karamel Latih. Lagi siapa lagi? Sabri Rajman, Putri. Kita ada siapa lagi? Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo. Siapa lagi? Muhammad Fikri. Jumaat Kromok pun hadir. Mantap. Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Ros Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kursi Bus Express Kelantan. Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang. Farah Manih pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A. Mantap Pak Su. Double A tak tidur lagi. Noras pun ada. Saima Isa, Salam Pahang hadir. Captain Man, kita Moon je. Proton Tanjung Malim. Mantap Proton. Geng-geng Proton okey ya. Nipon 8055. Jalil. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah. Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. Jilok juga terus bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan. Lagu-lagu rancak, hiburan berbagai rentak. Kini tiba masanya lah. Tiba pasalnya untuk kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya. Lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar. Bang, dah 3 hari ni. Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti... erti kebaikan, erti kejahatan,
macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini. Erti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu ini. Mula paduan suara Zia Nazin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zoom.

Bumi Putera Rockers bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati. Betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata, dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih Sam DZ. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa? Merah untuk apa? Kuning untuk apa? Putih pula untuk apa? Makna, simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita, tahu. Dan bukan sekadar kain yang bercorak, yang berwarna-warni. Bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita itu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya, tahu. Amy bawa paka sama pagi. Amy, Cikgu Ati, Badrul Hisham. Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy. Hai Boboy. Boboy, eh? Muka ganas tapi nama Boboy. Mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora, Joe juga melaporkan diri. Rizal Jaafar, Kuala Terengganu. Diana, Ina. Kita ada Ausfalen, Zubaida, Ida, Zatul Izura, Kamal, Shahnun, Abdul Rashid, PN94, Budak Felda, Geng Rimba, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Cole, Pau, Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk. Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, JND, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, Hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang, terbilang. Jenia Vanisa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Subcasting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang bakar satu. Eh, jangan sebut kerang dengan saya, tahu. Saya ni memang favourite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar, tahu. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya, tau. Apa janji Aziz? Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Muslim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat. Tapi di pertengahan jalan, satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati. Itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira, ketawa depan mata kita, dia, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game Buruh Hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah hari bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah, syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta Polis Diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sebenar sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah . Kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah. Ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh, kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak Game Buruh Hantu? Kita tengok anggota polis, dia ni dah otai lah . Dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh, Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah . Siti Khalijah, Azmi Sniper Band, kita ada Chief Zack, Marsha Saleh, Persih Indah, Hazlizah Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notch ataupun Pelabuhan Utara, Yus YMC, Linda Rizkula, Mizi 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi, Nawawi, Apple, Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap. Pen Borneo panjang tau highway tu.
Dan kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Mesara, Pak Alang, Tok Ye Official, Bim Bam, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad Restore, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. Bad SB masuk, pam pam pam, Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan Nasional Gimbur Hantu.

yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata, untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, berteman dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zaid Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga, ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelangkabut nak tukarlah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga ya teksi S70 tu, cantik. Siti Maslifah hadir dari Batu Wood, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Ai Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zekibni Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3.30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu. Saya rasakan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa. Bagi saya lah. Sebab perang ini, memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istiar perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan.

gagah. Gagah, berani, banyak aset ketenteraan tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu, ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting, jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Amaria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond No. 5, Azri Nuri, Aini 67, Boya Conchode, Kak Ia, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganu, Rashida Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kalte, Pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazia Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bri SP, ini pun nama lori juga ni. Ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MDJ, ada Fa, Abe Farhan. Oh, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aiz Zabani katanya GBH mantap, ya. Segmen 21 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap, ya. Alibaba Shop, pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah, eh. Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger, macam mana hari ini burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini. Sambil layan lagu-lagu terbaik, Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini, lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah E. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruhantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini di jam yang kelima National Geng Buruhantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak pergi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur. Baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah. Bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah Aisyah Panchkat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Panchkat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Wah gitu. Ada yang baru Panchkat dengan saya. Jadi terima kasihlah, walau lewat pun punch card, tapi tetap punch card bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut punch card. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakus Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Den Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi, Mat Nor juga bersama-sama baru punch card ya. Ramai yang baru bancakan, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan kadang-kadang tidur awal. Sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu menangis tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. National Geng Buruhantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Meniti suratan persembahan bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan.

tanpa memandu saja kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk kata orang tu memberikan kekejaman kepada anda. Tidak, saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua sama pagi, Kailah Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar. Kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita, dia kata baru pancikat. Kenapa baru pancikat? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot, ha? Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Merosi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria. Syomel dengan Andai Hatiku Bersuara. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari Persembahan Budak Kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi pucuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, memang tak boleh nak tidur. Jadi di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah SWT, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya, kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita, walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya. Jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT, dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak 6.02 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Alor Setakedah dan Kangar Polis 6.02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini yang telah pun disediakan oleh berbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar, dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Sya'alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan, ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan UK. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhantu di Nasional FM.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan al-kaba'ir yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas-sabilu 'alal ladzina yazlimunan-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum azabun alim. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, iaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 42. Muslimin muslimat, para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar. Apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi. Ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ini mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time satu masa kemungkinan bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin, dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata ke semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini kita yang sebagai rakyat dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Kan? Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak. Okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun. Saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun, kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun tengok, macam ni patutlah. Kawasan ni keadaan dia begini. Kawasan ni pula keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

0: Anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Bersama ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya itu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya itu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga telah pun siap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali TM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah Sarawak FM, juga di stesen daerah Sibu, Tawau, ada Sandakan FM juga, kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini, yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda. Sebabnya apa dia? Sebab anda juga, anda yang terus menyokong dari dulu hingga lah kesan ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut je, kejap ada kejap tak ada. Baiklah, baiklah, doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada misteri malam di sebalik mata, pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Nanti sama-sama kita nantikan misteri malam di sebalik mata bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu, saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah satu Jalur Gemilang, dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas. Kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan, ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya, dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutup buku rapat, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan namaku Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: kegembiraan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warga Labuan. Anda sudah mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan ia ada ditemani saya, Khairul Ong. Hingga pukul 10 pagi nanti menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda. Untuk edisi hari ini, 8 Ogos 2026, bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Hari ini hari Sabtu ataupun nyakitan di hari Anam. Selamat berehat kepada mereka yang bercuti hari ini dan mereka bekerja hari ini. Sama-sama kita kerja, okey? Di hujung minggu insyaAllah akan dipermudahkan segala urusan. Mereka juga ada yang sedang bersiap sedia rasanya bersama-sama dengan keluarga ataupun sudah berada di kenderaan untuk pergi menjalani ataupun pergi untuk aktiviti luar lah, seperti jogging, hiking dan sebagainya. Terima kasih kerana sempat mendengarkan kami, okay? Jadi utamakan keselamatan, sila pantau anak-anak anda. Mereka yang dalam kenderaan juga jangan lupa untuk pasangkan lampu kerana keadaan masih lagi gelap. Saya ada beberapa pengalaman dah, pukul 6 lebih macam ni kan, Adin tak pakai lampu kereta, terkejut saya kan, mungkin dia terlupa kan. Baik, sepanjang saya berkeudara hingga pukul 10 pagi nanti, banyak perkongsian dan juga tentunya hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini sahaja tentunya kita ada info cuaca, juga kita ada perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini apa kata kita dengarkan dahulu mutiara hadis yang bertajuk memberi hak jalan. Ini di Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Memberi hak jalan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Mereka sahabat bertanya, kami tidak ada tempat lain, hanya di situlah tempat kami duduk, berbual dan bersembang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu tidak mahu meninggalkan tempat seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Baginda menjawab, menundukkan pandangan, jauhi daripada menganiaya dan menyakiti, hendaklah menjawab salam, dan serulah kepada kebaikan, dan mencegah daripada kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar sentiasa memelihara adab dan akhlak sebagai seorang Muslim. Sebagai Muslim, dilarang dengan sengaja untuk lepak di tepi jalan bagi menutup ruang daripada berlakunya perkara yang buruk dan mungkar, atau disebut saddu zara'i, iaitu kaedah pencegahan awal. Sekiranya terpaksa juga menggunakan tepi jalan untuk bertemu atau berurusan dengan orang lain, diharuskan dengan syarat menjaga hak-hak jalan atau laluan. Pertama, menundukkan pandangan, tidak boleh memerhati orang yang lalu lalang yang boleh mengganggu atau menghina mereka. Kedua, tidak menganiaya dan menyakiti orang yang lalu lalang, sama ada dengan lidah maupun anggota, atau menyempitkan laluan, juga membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Ketiga, menjawab salam apabila diberi salam. Dan yang terakhir, menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Ya, baik ya. Ini dia berita pilihan SP 6.30 minit pagi. Saya mulakan dengan pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan di semua lapangan terbang. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pelan penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Pelan terperinci itu dirangka dengan penglibatan pelbagai agensi bertujuan memastikan tahap keselamatan terus diperkukuh. Langkah segera juga sedang diambil merangkumi keseluruhan aspek keselamatan termasuk proses pemeriksaan bagasi dan kawalan penumpang. Jemaah Menteri memandang serius insiden yang berlaku yang disifatkan boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada, katanya dalam sidang media. Isu kawalan keselamatan lapangan terbang menjadi perhatian susulan beberapa kes melibatkan rakyat Malaysia, termasuk penahanan seorang juruterbang selepas kira-kira 25 kilogram dadah dirampas di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta Indonesia minggu lepas. Berita seterusnya, renjatan elektrik jenazah Konstabel Muhammad Raimi selamat dikebumikan. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Isma Rubi, 24 tahun, anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah pada Khamis, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kerteh 2 kira-kira pukul 12.30 tengah malam tadi. Kenderaan yang membawa jenazah Allahyarham Konstabel Muhammad Raimi terdahulu tiba di kediaman keluarganya pada pukul 11.30 malam untuk penghormatan terakhir serta solat jenazah. Antara yang hadir memberi penghormatan terakhir Ketua Polis Daerah Dungun, seperti Tenden Nick Abdul Halim Nikmat, dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan Allahyarham Muhammad Raimi. Sebelum itu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA Sabah menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM dan mendarat di pangkalan udara Kuantan Pahang pada pukul 9.20 minit malam. Dalam kejadian petang Khamis, 3 anggota polis dilaporkan maut dipercayai akibat renjatan elektrik dalam kejadian di Jalan West Kampung Western Beaufort. 2 lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu, masing-masing Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim, 29 tahun, dan Corporal Chiu Tek Siong, 40 tahun. Baik, itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Selepas ini 6.45 kita ada info cuaca. Terdengarkan salam padan mencerahkan pagi anda.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Wahai info cuaca 65 minit pagi dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 8 Ogos 2026 hari Sabtu. Pagi diramalkan tiada hujan, dengan petang diramalkan berangin, manakala malam tiada hujan dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan, pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca, memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa ataupun cuaca di destinasi seterusnya. Baik, selamat pagi kepada anda yang baru saja mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ong. Terima kasih yang awal pagi lagi mendengarkan kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin ada yang sedang menuju di tempat kerja ataupun sedang menuju di tempat perniagaan. Kan? InsyaAllah hari ini laris manis hendaknya. Terima kasih kepada abang-abang, akak-akak, bas mini, e-hailing dan juga taksi. Kena memilih 8 FM sebagai peneman halwa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hujung minggu ramai penumpang. Baik, 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan 8 FM, suara presisi anda.

0: Satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Suara Pesisir Anda.
1: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol by ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini, lain ni. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

0: 8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, 7.22 minit pagi. Selamat pagi kepada mereka baru saya mendengarkan 8FM, suara pesisir anda. Hai, nama saya Khairul Ong, menemani anda menerusi Salam Padian mencerikan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, hari ini hari Sabtu, mungkin hujung minggu, ramai yang ada juga yang cuti, ada juga bekerja. Jadi mereka yang bercuti hari ini ataupun yang separuh hari kerja kan hari ini, dan tak tahulah nak ke mana kan di hujung minggu, nak bawa anak-anak, jom datang beramai-ramai ke Karnival Pendidikan Madani 2026 bertempat di mana di Kompleks Kewangan Ujana, Kewangan Labuan. Dan apa yang menariknya, kami juga turun padang di sana menerusi studio mini Labuan FM bertempat di perkarangan kata Pentas Anggrek di sana. Hari ini bermula pada pukul 8.15 pagi, jadi anda boleh datang ke reruai studio mini Labuan FM dan boleh juga berkenal-kenal bersama-sama dengan DJ. DJ pun ada turun kat sana tau. Kita ada DJ Habri, ada DJ Izu, dan juga tentunya kita ada timbalan pengarah kita Azri Abdullah yang juga akan bersama-sama kita menjadi salah seorang penyampai menerusi slot yang akan kami buka kan, yang akan bersiaran secara langsung ataupun lapor terus dari lokasi, yang mana 8.15 pagi ini kita akan lapor terus secara langsung di lokasi menerusi slot Sembang Santai yang akan bersama-sama dengan tetamu Puan Nuraini binti Sabudin, iaitu pengarah timbalan pengarah pendidikan sektor perancangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, juga pada pukul 9.15 pagi bersama-sama dengan tetamu Encik Yahya bin Ahmad Putih, pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada pukul 11.15 minit pagi akan bersama-sama dengan tetamu dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi datang beramai-ramai, bawa anak-anak, mungkin banyak pengisian yang telah pun disediakan untuk anda. Baik, terima kasih juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Ada mendengarkan kita dari Dungun Terengganu, namanya sini Siti sahaja. Katanya mendengarkan 8FM menerusi Dungun dari Dungun Terengganu, katanya pernah ke Labuan pada sekitar tahun 2018, rindu nak ke Labuan. Terima kasih. Baik, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, salam pada mencerikan pagi anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, ada di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana. Jadi anda bolehlah berinteraksi secara langsung bersama-sama dengan DJ yang bertugas. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram, Laman X dan juga YouTube Laman FM. Di sana banyak konten dan juga tentunya kita ada buat lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang istimewa dinyanyikan oleh penyampai-penyampai di Laman FM ini. Dan pastinya kita ada podcast dan banyak lagi. Jadi anda sentiasalah ikut kami dari belakang rapat-rapat, okay? Dan sebentar lagi sebenarnya juga kita akan live menerusi TikTok Laman FM untuk sama-sama kita lihat kehangatan ataupun perkembangan menerusi Karnival Pendidikan Madani 2026, yang mana di Laman FM sekali lagi saya kata hebahkan kepada anda ada buat studio mini di sana. Baik, sebenarnya saya nak tengok-tengok juga kan orang Laman Abang cakap ataupun orang kita ni menyabutkan ku subuk-subuk download. Kan? Mereka menghantarkan ucapan selamat pagi menerusi gambar selfie yang sudah saya ambil seawal pukul 6 pagi tadi. Jadi anda menghantarkan ucapan dan selamat pagi anda di sana. Kita ada siapa ini? Muhammad Hanafiah katanya DJ Handsome. Terima kasih. Selamat bertugas. Salam ceria. Semoga sihat hendaknya. Juga dari Abdul Hadi dari Shah Alam.

Selangor katanya, selamat pagi, selamat bersiaran dan juga selamat berhujung minggu buat warga Labuan. Terima kasih. Daripada Florida, Serumbut Lantayan, katanya salam hari 6. Semoga ceria-ceria selalu. Salam padian, Laban FM terbaik. Terima kasih, Aunty Flo. Daripada Rashid Ramazani, katanya, waalaikumsalam DJ. Selamat berkonti, selamat pagi semua. Salam padian terbaik. Ya, juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Khairul Ong. Terima kasih. Jadi, anda teruskan hantarkan ucapan selamat pagi anda ataupun mungkin hari ini ada yang menyambut hari istimewa, mungkin ada sambutan hari jadi ataupun ulang tahun perkahwinan, juga mungkin ada kawan-kawan kita, saudara mara kita kan yang mendirikan rumah tangga pada hujung minggu ni. Anda boleh selitkanlah ucapan selamat pengantin baru di sana. Saya akan bacakan satu persatu insya-Allah. Teruskan hantarkan salam padian menceriakan pagi anda.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: 4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Baik, ada sedikit info ataupun sesuatu yang nak kongsikan kepada anda. Mungkin anda tertanya-tanya kan, kenapa lelaki selalu perut dia besar dulu? Kan? Kadang-kadang dia tak, kata badannya tak besar lah, tapi kenapa perut kadang-kadang membesar dahulu? Okay. Mungkin ada tanya ini, sebenarnya dia bukan lemak lah kan, yang berada di bawah kulit, yang mana ini adalah dipanggil sebagai lemak visceral, yang mana mengelilingi organ dalaman di dalam perut. Dan lemak jenis ini lebih aktif dan meningkatkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Jadi apa yang boleh buat, mungkin orang kata okay, kita kena kuruskan perut, kempiskan perut dengan sit up katanya. Sebenarnya tidak kan, sit up saja sebenarnya tidak boleh membuat lemak, membuang lemak perut tau. Jadi banyak orang kata cara untuk membuang lemak perut ini, yeah, antaranya seperti makan makanan yang protein tinggi dan juga berkhasiat, seperti kurangkan minuman manis, kawal ses hidangan, lebihkan protein dan sayur, buat aktiviti aerobik, juga tambah latihan kekuatan, tidur secukupnya, juga kurangkan duduk terlalu lama. Jadi jangan hanya tengok dekat cermin je tau, dan juga tengok angka dekat penimbang. Jadi gunakanlah beberapa kata alternatif lain yang boleh mengurangkan lemak di perut kan. Orang kata lama-lama perut ni ke depan. Yelah, betul juga, perut memang kat depan, mana adalah perut dekat belakang kan. Baik, sebentar saya lagi pukul 8 pagi kita akan sama-sama dengarkan berita warta pagi dari bilik berita awal semasa Labuan FM. Dan sekembalinya nanti pada pukul 8.15 pagi seperti yang kita janjikan, kita akan bersama-sama dengan penyampai di lokasi sempena dengan Karnival Pendidikan Madani Lapor Terus untuk slot sembang santai yang juga akan menyantuni tetamu Puan Nuraini binti Sabudin, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, pada pukul 8.15 pagi nanti. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Ini di Salam Padian, menjadikan pagi anda.

Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Jigar Kalaban FM setiap hari. Barulah syok.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamli tuh, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.